0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 di pagi ini, ya ada yang menyapa kembali aku, ada Mr. Johnny. Johnny, yes papa. pagi ini aku dikasih pantun loh sama dia lah gitu ya. Mat pagi, Spadamania, yang bukan Spadamania juga mat pagi juga ya gitu. Ada pantun nih buat kalian gitu. Sarapan pagi, kangkung ditumis. Pagi-pagi makan kangkung ditumis, katanya membuat ngantuk ya. Minumannya teh anget manis, biar hidup makin optimis, dengerin Spada deh di hari Kamis. Cakep. Katanya mau request lagunya Eminem ya, siap nanti aku puterin. Terus kak, tadi aku dengar ada iklan, wah ada Bapak E di depan ya Pak Agung, tunggu ya. Ini tadi aku dengar ada di iklan Spada itu ada kebaya Kutu Baru, emang ada Kutu Lama? Jangankan Kutu Lama, Kutu Buku juga ada kak ya. Kesedek deh tuh. Terus kirim stiker yang ngakak. Tapi gitu-gitu aku suka banget loh sama Abdul. Tahu gak Abdul? Adul apa Abdul sih? Yang lawak yang kecil itu lucu banget deh. Dari dulu tuh aku suka gara-gara apa ya? Yang program sahur. Ya kan, kan ada dia tuh selalu, Adul ya kalau gak salah, ya itulah pokoknya. Oke deh, terima kasih ya untuk Mr. Johnny, yes papa. Lanjut, ada siapa lagi? Ada Kak Pony Ran Putra di Solo Baru, di Sobar ya. Selamat pagi juga Kak Putra, Pony Ran Putra di Sobar. Mau tanya nih Kak, Timnas Indonesia tuh lolos Piala Dunia apa enggak ya? Sayangnya tidak kawan. Ya kita doakan aja supaya next bisa lolos ya. Amin. Ih, ngebayang gak sih kalau misalkan Indonesia lolos? Ih, aku merinding. Langsung merinding karena kayak wow, itu kayak bisa meneteskan air mata nampaknya ya, dengan apa namanya pencapaian yang luar biasa. Soalnya katanya Kak Poniran ini ketinggalan info. Oke, enggak apa-apa. Sisil infoin kalau Indonesia nih kali ini belum lolos. Semoga next-nya bisa lolos ya. Kita doain aja bersama-sama teman Pro 2 ya. Amin. Biar makin heboh lagi nanti ya. Ya heboh lah karena kan supporter Indonesia jangan ditanya. Pokoknya beda suku, beda agama, beda ras, bersatunya kenapa? Sepak bola, bener gak? Beda kerjaan juga ya kan, bersatunya sama apa? Sepak bola gitu teman Pro 2. Terus sambil aku mau request dong lagunya Juwita dari Rosa ya kak, boleh? Boleh banget, nanti aku bakal puterin ya buat kamu teman Pro 2. Terus, nanti aku bakal bacain lagi yang udah masuk WhatsApp-nya ya, beberapa dulu, nanti aku bakal balik lagi untuk bacain WhatsApp kamu sambil kasih informasi terupdate tentunya.
2: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Teman Pro 2, kita kembali akan update informasi kamu. Kalau tadi kita sudah update seputar dunia olahraga, kayaknya kali ini kita update dulu kali ya untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Surakarta dan sekitarnya di Info BMKG.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Kita akan awali dari kota Surakarta dulu, teman Pro 2, yang hari ini diperkirakan bakal berawan dan wilayah lainnya yang juga berawan. Ada Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, teman Pro 2 ya, yang hari ini diperkirakan bakal berawan dan suhu bervariasi mulai dari 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembaban mulai dari 55 sampai dengan 93%. Yang berbeda ini hanya Boyolali, teman Pro 2 ya, yang hari ini tuh diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembaban 59 sampai dengan 91%.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 pagi ini juga kita akan update informasi seputar lalu lintas tentunya ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Aji dalam info lalu lintas pagi ini.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Aji dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Aji.
3: Selamat pagi Kak Sri.
1: Selamat pagi. Salam sehat selalu semuanya ya, Kak Aji.
3: Salam sehat ya.
1: Oke, Kak Aji, monggo untuk informasi lalu lintas di Kota Surakarta dan sekitarnya.
3: Baik Kak, kami informasikan ya, selamat pagi dulu untuk pendengar setia Pro 2 Surakarta. Kami dari sisi Rum Dinas Perhubungan Surakarta, kami informasikan untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2006 pukul 07.45. Kita mulai dari New York, masuk New York, depan UNS, Karpace, Tembengan, Panggung, arus lintas saat ini terpantau normal, lancar. Bergeser ke selatan dari Simpang 4 Lampu Merah Ndawung ke arah sampingnya Nonongan kiri Pipes Bundaran Baron Simpang 3 Supermotor ke utara Sendengan terpantau juga sangat lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Dari barat Lecos Panjang Selam masuk Islam Triadi sampai dengan Bundaran Gadok terpantau juga arus lalu lintas pada ini terpantau masih normal lancar, tidak ada antrian di lampu merah yang panjang. Adapun ada antrian yang panjang, kami di sini siap memantau dan mengintervensi jika terjadi antrian yang panjang di simpang 4 yang berapi atau berlampu merah. Bergeser ke Lodran Komplang sampai dengan Joglo sampai dengan Mojosongo tukar lalu lintas juga terpantau lancar, tidak ada kemacetan, didominasi untuk angkutan berat. Terus dari Apel atau Lampu Merah Simpang Patenggut Mojosongo sampai dengan Kandang Sapi juga terpantau lancar untuk lalu lintas pada hari ini. Untuk di kawasan Nyemplak Banjarsari juga terpantau lancar untuk di Sumatera Gidingan sampai dengan Balapan juga terpantau lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Untuk di Suaran Pasar Besar dan Balai Kota sampai dengan Simbang 4 Ketandan dan Selatan sampai dengan Pasar Kliwon Simbang 4 Sangkrah, Pasar Riwon, Batu Rono juga terpantau sangat lancar untuk arus lintas pada hari ini. Ya, sementara itu dulu pantauan dari kami untuk arus lintas pada hari ini. Ya. Gunakan sabuk keselamatan demi keselamatan bersama dan menggunakan handphone saat mengemudi dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian kasih. Baik. Laporan dari Sirum pada pagi ini.
1: Iya. Terima kasih Kak Aji atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas.
3: Ya, terima kasih. Salam sehat.
1: Ya, salam sehat selalu. Oke. Itulah tadi teman Pro 2 informasi langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Aji yang menyampaikan seputar informasi lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Iya, pokoknya really, really, Lily, Lily like you ah. Ini lagu yang di request sama Kak Catur, pokoknya sampai ditungguin. Ini lagunya aku diputer ya, Kak Sisil. Iya, siap, ditungguin loh, siap pokoknya ya. Dan teman Pro 2, terus aku juga ada yang request lagi nih, Kak, aku minta lagunya AJR dong, AJR ya, yang Week. AJR, AJR, AJR itu Kobo Junior, CJR dong ah. CJR dan juga Green Day ya yang Boulevard. Oke, siap, nanti aku puterin. Terus ada juga Kak siapa? Oh, tadi Kak Via ya yang request ya. Ada juga Kak siapa ini? Oh, Kak Zam. Kak Zam katanya, "Kak, aku mau request lagunya Bazi dong, Bazi yang main, Bazi yang main ya." Terus di play ya Kak lagunya. Terima kasih. Siap. Semua lagu-lagunya kamu bakal aku puterin. Pokoknya tungguin aja ya di sini. Enggak usah kemana-mana teman Pro 2.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi untuk update informasi kali ini seputar dunia kerja, di mana ada lowongan kerja ya. Yang pertama ini ada beberapa posisi lumayan banyak menurut aku, teman Pro 2 ya, yang dibuka dari PT Cahaya Sakti Chandra Motor yang merupakan dealer dan bengkel resmi Honda terbesar dan terpercaya. Cuh, keren gak tuh? Jadi ada beberapa posisi, kurang lebih ada 9 posisi teman Pro 2 ya. Ini sebagai social media marketing specialist, terus data analis, supervisor accounting, terus ada juga accounting staff, management trainee, MT gitu ya. Terus kepala cabang, kepala bengkel, dan juga mekanik, team leader, dan juga sales eksekutif teman Pro 2. Nah, persyaratannya, waduh kecil banget ini. Pria dan wanita, ini pendidikan minimal SMA atau SMK, terus berpengalaman di bidang marketing itu lebih disukai, maksudnya poin plus lah ya. Terus ada apa lagi nih, tulisannya kecil-kecil ya, kayak saya. Dan penempatannya teman Pro 2 itu untuk di Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Ngawi, Madiun, dan Yogyakarta. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya langsung aja, daripada bingung-bingung ya kan, Sisil kok gak jelas gitu ya. Iya, bukannya Sisil gak jelas, karena tulisannya kecil gitu loh, kecil banget, asli kecil banget teman Pro 2. Terus kamu bisa aja langsung, oh ini ada yang besar ternyata ya, syukurlah. Sisil coba ulangin lagi ya, ini tadi yang mana ya, oh yang team leader tadi udah teman Pro 2. Terus ada juga kepala bengkel atau kepala mekanik ya, tentunya kamu minimum itu SMK otomotif, harus sesuai bidangnya. Nilai plusnya kalau misalnya kamu punya pengalaman di bidang otomotif ya. Penempatannya untuk Sragen, Wonogiri, dan Yogyakarta teman Pro 2. Tapi untuk informasi selengkapnya gampang banget, kamu bisa cek aja di contact person 0821 3794 909 2 92 gitu ya. Aku ulangin. 0821 3794 909 2 teman Pro 2. Bagi kamu yang ketinggalan informasinya, kamu bisa aja kok WhatsApp ke Pro 2 FM Solo, kasih tahu aja, Mbak Sisil, aku mau minta info yang tadi dong. Nah, jangan ragu-ragu pokoknya ya. Pokoknya kita senang banget kalau informasi kita tuh bermanfaat untuk kamu teman Pro 2, apalagi masalah kerjaan. Susah banget kan ya sekarang nyari kerjaan, belum lagi kita ditempa dengan berbagai kualifikasi yang harus memenuhi syarat gitu teman Pro 2, contohnya umur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada kabar lebih baiknya lagi pendopo, teman Pro 2 ya, di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta tanggal 24 sampai 25 Juni 2026. Karena kenapa? Bagi kamu yang lagi cari-cari kerja, ada kesempatan untuk menemukan pekerjaan kamu dan karir impian kamu di mana lagi kalau bukan Karir Expo Solo, Karir Expo 2026 ya. Jadi itu nanti bakal diikuti oleh 40 perusahaan dari berbagai sektor industri. Terus pastinya tersedia ribuan lowongan kerja ya, untuk berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman. Terus kamu juga bisa berkesempatan langsung untuk ketemu HR profesional ya. Mungkin malah bisa kamu langsung wawancara langsung di tempat, on the spot gitu teman Pro 2. Jadi siapkan aja CV terbaik kamu dan kamu bisa raih peluang karir di Job Fair Solo Karir Expo 2026. Catat tanggalnya ya, tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2026 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini. Info lowongan kerja Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Oke, teman Pro 2, sebagian besar lagu-lagu yang kamu request sudah aku puterin dan masih ada beberapa lagi ya yang belum aku puterin. Jadi kamu tunggu aja teman Pro 2 ya. Kita masih bakal update-update informasi, tapi aku mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Tito yang pagi ini. Pagi Kak Sisil, aku mau request lagunya Shape of My Heart. Oke, Backstreet Boys, terus sama apa ini? Oh, Virgon. Ya, surat cinta untuk Stan lah. Iya, makasih Kak, sehat selalu. Ama-ama, balik kasih. Lanjut lagi ada Kak Prapto. Selamat pagi Mbak Silviazi, semangat, sehat selalu ya. Jaga kesehatan, tolong dipilihkan lagu dong. Siap, aku nanti pilihkan lagu yang apa. Boleh gak lagu Padi? Ih, Padi gak tuh? Yang begitu indah boleh kali ya. Nanti aku bakal puterin buat Kak Prapto dan seluruh teman Pro 2 pagi ini yang lagi dengerin Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan juga aku bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu lainnya. So, kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja langsung apa lagu yang mau diputerin pagi ini di 081 327 8666.

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
1: Kuatamu. Kuat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
1: ceng ceng ceng ceng ada logika gitu.
0: Itu Agnes mau nikah tapi belum.
1: Belum nikah-nikah
0: sampai
1: ya?
0: Sekarang.
1: Dia doang yang namanya nikah tapi enggak nikah-nikah.
0: Mau nyusul Ibu?
1: bisa enggak usah kayak jamet.
0: Gimana sih? Oh, dia parah kalau dia mah.
1: Dia enggak ada saling filternya tuh.
0: Parah
1: orang
0: sih.
1: Kata bilang filternya tuh jebol.
0: Iya, yeah, kalau berasa dia itu knalpot ya. Dia kenal pot yang tidak standar ya.
1: Brong.
0: Iya, kenal pot brong. Yang biasanya kalau ketangkep polisi itu biasanya digelayer-gelayer suruh dengerin sendiri. Sampai kupingnya pengang.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya hukumannya kan kayak gitu.
1: Iya lagi.
0: Nah, di pagi hari ini emang a little bit different. Karena kita nanti sampai hari Minggu ya Sil ya. Kita spill dulu. RRI Surakarta ini bakal ada banyak acara. Event. Banyak gawe bener. Event juga. Terutama besok di hari Minggu.
1: Oh iya.
0: Nanti teman Pro 2 yang hari Minggu itu ada keinginan untuk jalan-jalan ke CFD. Tapi Car Free Day-nya dipastikan Car Free Day Solo lo ya, di Jalan Slamet Riyadi lo ya.
1: Tapi Car Free Day-nya Car Free Day.
0: Datangnya Car Free Day Jakarta lagi. Di Tamrin lagi.
1: Iya.
0: Mana berenang lagi di HI. Udah enggak ada.
1: Masih dong.
0: Udah ya?
1: Masih.
0: Tapi sering, kenapa sih ya? Saya tuh ngumunnya.
1: Apa?
0: Saya waktu kesana nih ya. Itu ada berapa kali ya? Dua kali apa? Ada nyungsep masuk di.
1: Oh iya.
0: Nyusruk. Nyusruk di situ.
1: Itu karena ngantuk.
0: Iya ya. Aneh ya. Bundaran sebesar itu. Apa mungkin harus di. Jadikan ini evaluasi. Jadi kotak kali ya. Atau jadi segitiga gitu.
1: Jangan pak. Kalau segitiga sama sisi nanti.
0: Ya daripada segitiga sama kamu. Malah cinta segitiga lagi.
1: Aduh, mana orang ketiga lagi dia.
0: Waduh, berat sih.
1: Aduh, omongan kita berat. Jangan ngelantur kemana-mana. Boleh gak sih ya? Pagi pak?
0: Ya, kita spill lagi ya. Besok hari Minggu Car Free Day bareng Pro 2 ada lagi. Nah nanti perbedaannya adalah kita di situ nanti akan ada teman-teman dari TVRI dan juga PWI.
1: Oh iya, rame banget pasti tuh.
0: Ya, jadi nanti teman Pro 2 yang jalan ke Slamet Riyadi, pastikan kamu mampir ke booth kita yang ada di Simpang OJK. Ya, di Simpang OJK. Nanti di situ ada, pokoknya yang menarik adalah kamu bisa dapetin hadiah-hadiah door prize merchandise dari kita. Ya sama TVRI sama PWI. Pokoknya ramaikan di situ, terus nanti kita juga akan ada apa ya istilahnya tuh fun walk ya.
1: Asik. Untuk fun walk itu yang ini yang mundur gitu.
0: Itu moonwalk, Bu.
1: Salah.
0: Itu Mary Jane kalau enggak salah MJ kan.
1: MJ. Beda, Pak. Mary Jane beda.
0: Michael Jackson ya MJ-nya ya. Ya, jadi nanti di sana kamu bisa ikut dance pesta bola dunia. Nah, ini adalah
1: contohnya tadi kan udah belajar kita.
0: Percuma, Bu. Teman produk juga enggak bisa lihat.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi saya sebenarnya udah hafal dan saya merasa gerakan macam apa ini?
1: Gaya
0: mana,
1: udah apa?
0: Mana loncatnya, mana roll depannya, mana roll nyampingnya. Come on.
1: Kopral.
0: Iya, kopral. Salah. Kopral mah jono. Iya, jadi gerakannya itu lincah banget. Mungkin teman Pro 2 kalau besok pengen ikutan flash mob, pengen ikutan gerakan atau dance pesta bola dunia sama bola gembira TVRI, di sana beda lagi bola gembiranya dance-nya. Pokoknya bagusan kita deh pasti. Kok tambah jadi kompetisi begini? Enggak ya. Jadi besok itu kita bisa rame-ramean, terus ada flash mob-nya juga. Kalau pengen belajar dance-nya, caranya kamu buka Instagram-nya RRI Surakarta Pro 2. Pro 2 RRI Surakarta. Ya, di situ kamu bisa belajar dance-nya. Karena tadi berat banget, susah loh ternyata.
1: Oh iya?
0: Iya. Serius, kayak fluid banget si Sanggita. Ya namanya orang seniman lah ya, iya. Penari sih ya. Saya kira tuh saya bisa mempelajari itu dalam waktu ya 2-3 lihat gitu loh ya. Tapi ternyata harus 4 kali lihat. Wow, keren banget saya. Setelah 4 kali akhirnya saya berpikir. Sepertinya saya menyerah.
1: Itu kali keempat ya, bukan kali kedua.
0: Akhirnya keempat saya menyerah saya. Aduh, susah ternyata dance ya. Tapi Anda bisa nggak? Anda udah mulai belajar. Tadi saya lihat Anda fluid sekali gerakannya tuh. Sampai ditambah-tambah gerakan, kalau nggak salah gerakan patah-patah break dance itu loh. Gerakan tari kejang. Masalahnya kalau Anda kejang, jangan di lantai dong. pelajotan
1: gitu. Jangan gitu dong, Pak.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya enggak ikut apa-apa besok.
0: Pak, besok jangan. Ya, gini teman-teman dua, kalau kamu pengen lihat Cecil,
1: iya. Parah banget. Sumpah.
0: Besok kamu bisa lihat Cecil on stage. Wes, bayangkan besok pokoknya rame banget. Yakin pasti ger banget. Sensasional. Tahu yang ini, yang Lady Gaga yang bajunya kadang-kadang nyentrik gitu kan. Ini besok lebih nyentrik lagi. Ngeri pokoknya.
1: Astagfirullah.
0: Udah kayak ini, Zendaya tahu Zendaya? Pak. Ini yang terakhir yang nyentrik siapa sih?
1: Siapa?
0: Yang HOTOOGO. Chapel Roan. Chapel. Chapel ya? Mm-mm. Ya Chapel Roan. Ya Chapel Goals lagi. Iya, dia tuh kan nyentrik banget. Nah, kalah enggak ada apa-apanya malah Chapel Roan, Nicki Minaj besok di Slibas semua masih si Cecil.
1: Enggak. Ya Allah.
0: Iya.
1: Kalian tuh kenapa sih? Kalian percaya sama dia? Nambar kuniman, Bro. Sis.
0: Oh ya, besok saksikan dan juga dengarkan ya. Iya.
1: Debar dengar bareng.
0: Ya, bisa ya. Besok pokoknya Cecil ada di panggung besar, apa? Panggung megah.
1: Pak.
0: Sensasional. Di atapnya, rooftopnya OJK. Iya. Dan dia akan melakukan aksi bungee jumping tanpa bungee jumping wireless ya. Enggak. Kan dari gini.
1: Seberapa ini kamu? Seberapa apa? Apa? Yang SpongeBob.
0: Iya, iya. Yang oh, seberapa tangguh kamu? Memasuk saltis pitun kan. Aku hanya menangis sebentar gitu. Apa aduh, sih?
1: Apa
0: iya,
1: sih
0: iya.
1: Coba?
0: Apa sih?
1: Apa tuh dong? Apa tuh?
0: Boleh.
1: Apa tuh?
0: Besok gitu. Playlistnya yang cakep-cakep dipilihin dong, urun ya. Besok biar gong gitu loh.
1: Apalagi Pak?
0: Playlist lagu-lagunya besok yang diputar di sono biar gong. Lagu besok kan gak diem-dieman.
1: Enggak, saya gak mau milih-milih lagu, saya gak ngerti lagu Pak.
0: Yalah, lagian juga ntar kena royalti, ntar tiba-tiba. Iya. Yaudah tiba-tiba kita putar lagunya Piala Dunia. Pesta Bola Dunia aja bener.
1: Di situ mana sih kita file kita Pesta Bola Dunia, kok gak nemu-nemu sih?
0: Apa iya?
1: Iya, coba lihat, gak ada.
0: Ini loh, udah dimasukin di, mana sih, spot. Materi audio ini
1: kudu toh. Banget orang harus tahu nih. Semuanya.
0: Oh yang mana versi pop rock theme song biasa?
1: Jazz ada nggak Jazz?
0: Nggak ada Bu, adanya dangdut Bu. Nah, nggak ada pop rock yang original. Rock aja kenceng nih beatnya enak nih.
1: Yada.
0: Nih oke okay ya baiklah.
1: Iya.
0: Tapi nanti abis apa tuh kali ya?
1: Oh, nggak asik banget.
0: Oke sekarang.
1: Oh nggak ya.
0: Mau sekarang
1: deh.
0: Banget.
1: Apa tuh dulu dah?
0: Saya ngikut MC nih Bu.
1: Pak jangan gitu napa Pak?
0: Yaudah, besok pokoknya jangan lupa ya. Ada Pesta Bola Dunia dan juga Bola Gembira.
1: Yes.
0: Yang diselenggarakan di Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di Simpang OJK. Don't miss it. Pastikan kamu berkunjung ke situ karena di situ ada penampilan yang menarik, ada perform yang oke dan juga hadiah-hadiah yang bertebaran ya, merchandise.
1: Yeah.
0: Pokoknya di sana kamu akan tenggelam dengan
1: euforia.
0: Ada cuma ada berapa? Ada 2 door prize yang kita akan bagi. Bertebaran 2. Dendong game.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah hui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar. Tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan nggak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, nggak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Nggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar nggak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Nobody's Girl from Tate McRae. Si Cecil udah naik ke atas nih ya, karena hari ini ada beberapa tamu undangan penting ya yang menghadiri RRI Surakarta. Jadi biar si Cecil aja yang handle, saya tak jaga gawang, tak tulanan nih gini baik, tulanan playlist sama teman pro 2 ya. Nanti kita lanjut kok sampai jam 3. Pokoknya nanti tak kancani sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, jam 3 sore ya. Let's see, apakah sudah ada yang melepet sudah masuk di 081327866966. Tadi dari Ratna Rose, katanya mat pagi Kak Cecil di Pro 2. Yes, gak salah. Karena tadi emang siaran si Cecil ya. Estafetnya tak ambil dulu. Minta pura-pura lupa dari Mahen, bisakah? Makasih ya, metugas sukses selalu. Pagi-pagi udah mengset saja nih, tak apalah.

Mahen. Pura-pura lupa. Oke, baiklah. Tes. Si Lyodra juga ngeluarin pura-pura. Weh, seru nih. Udah ada battle songnya belum ya? Battle song pura-pura lupa versus pura-puranya Tiara Andini. Wah, sedih semua itu. Pagi hari yang sangat kelabu ya. Waduh, ada catur masuk nih. Let's say ada hadiahnya kan loh. Iya. Bounty hunter sekali Anda. Insya Allah ada ya. Yaitu tadi merchandise. Ya, buat seru-seruan lah, lucu-lucuan. Tapi ya jangan harap untuk merchandise-nya berupa HP berwarna orange berboba 3 ya. Anggarannya ranyanda. Kemudian ada siapa ini? Cek dulu dari Zulia. Oke. Selamat pagi Pro 2 Hitlin. Belum dong. Wah, template-nya belum direvisi nih si Zara nih. Zulia kok Zara ya, piye be? Izin request remuk dan Jakarta dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, Ais. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Kuotamu, kuot untuk kamu. Ya. By the way, ngomong-ngomong soal kuot, kata-kata bijak, kata-kata menarik ya. Lagi-lagi saya selalu dapat pemandangan kayak gitu karena perjalanan di Solo, kayak dari Sragen ke RRI ya, Solo Sragen dan sebaliknya lah. Itu kan di belakang itu pasti belakangnya truk atau belakang pickup itu dikasih quote-quote atau tempelan kata-kata. Itu yang bikin saya tuh terhibur. Dan kadang-kadang saya bawain ke teman Pro 2. Hari ini sebenarnya ada beberapa gitu. Ada beberapa quote-quote yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu. Cuman kadang-kadang untuk saru ya. Tapi kadang-kadang ngiran. Ide ini kok justenan ya. Maksudnya meletik menek. Nek gawe kata-kata dia itu sebenarnya dia tidak membacanya loh, tapi orang-orang yang membacanya. Jadi ini saran saja sih kepada para pemilik atau orang yang drivernya kali ya, yang nempelin kayak gitu. Saya nggak tahu ya itu apakah ownernya, drivernya itu siapa, apa boleh gitu. Monggo silakan dikreasikan gitu. Pak Anas, selamat pagi Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Ketua PWI yang tadi bilang teman Pro 2 kalau di hari ini memang ada beberapa acara ya, ada beberapa event dan salah satunya ada acara di atas bersama Ketua PWI ya, Bapak Anas ya. Uis, udah tolong dikawal ya Mas Ardian. Oh iya, selamat beraktivitas Pak Anas. Tadi sampai mana tadi ya? Lagunya Alex Warren, asik kali ya. Alex Warren Bariki. Tapi Mahennya udah punya, udah ada kok. Sedih sekali lagunya ya. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Tak kasih lagunya yang nyaur nanti. Setelah lagu yang set-set tak, semoga bisa nyaur dengan lagu yang agak-agak beat up. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Sobat Pro 2, Marc Marquez ini benar-benar kesulitan di MotoGP 2026, di mana rider Ducati itu sudah menyerah untuk bersaing ya, memperebutkan gelar. Marquez ini belum merebut podium sama sekali dalam race utama MotoGP 2026 dari 7 seri yang berjalan. Dia cuma bisa memenangi sprint race ya. Malah The Baby Alien ini mengalami beberapa crash di Austin Harris dan terakhir Le Mans. Kecelakaan terakhir ini membuatnya harus menjalani operasi sebab cedera yang dideritanya di MotoGP Mandalika tahun lalu sampai kambuh. Teman Pro 2, persaingan pemilihan presiden Real Madrid makin panas aja nih. Enrique Riquelme, pesaing Florentino Perez, menjanjikan Erling Haaland main untuk Los Blancos. Pemilihan presiden baru Madrid ini akan digelar di akhir pekan ini. Perez yang berkuasa selama 23 tahun, kali ini ditantang anak muda bernama Riquelme yang juga bos perusahaan energi terbarukan, Widi. Dalam kampanye, Riquelme ini sudah menebar janji manis, mendatangkan banyak bintang top. Selain Rodri, pria berusia 37 tahun itu juga bakal membawa Erling Haaland ke Santiago Bernabeu. Wow. Jadi Riquelme ini bertaruh akan membayar semua biaya anggota klub andai gagal mendatangkan Rodri dan Haaland dari Manchester City. Widih.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2, teman terbaik kamu. Gak usah pakai Nel on air. Rido Wicaksono, usah ya. Soalnya udah calling saya dari jam berapa, setengah 9, jam 9 tadi ya. Berarti sekarang officially it's my part ya. It's my time. Si Cecil belum selesai ya dia. Gimana sih? Ternyata acaranya molor, ya udahlah ya. Good luck ya Cecil ya. Nah sekarang saatnya saya ladenin, tak sikat semua ya. Pokoknya kalau cocok tak bungkus langsung tak puter playlist yang kamu minta. Bisa lewat WhatsApp di 081327866966, mau voice note bisa, mau ketik biasa juga monggo, atau mau telpon juga bisa kok. Langsung on air, langsung mau say hi buat janjian ntar makan siang kemana. Bisa banget. Ya pasti lagu-lagu top 40. Lagu-lagu enak, domestik mancanegara yang agak kesonoan dikit, after hit juga boleh lah. Tapi kalau cocok lo ya. Kalau kurang ya nanti dipas-pasin biar cocok. Terus nanti kita puterin. Okay. Tadi soalnya ada yang request itu lagunya Remuk, tapi dia kan template-nya kan Pro 2 Hitlist, makanya sengaja. Tapi Remuknya Angie Caravalo lo ya, bukan Remuknya The Adhika Project. Puter baik. Jadi nanti tak puternya di sini aja ya, Remuk yang Angie Caravalo. Makanya template-nya diganti dong. Gitu ya. Ya pasti teman Pro 2 sampai nanti jam 12. Apakah setelahnya boleh? Boleh juga sebenarnya, cuman fokusnya kalau jam 10 sampai jam 12 nanti kita akan puterin request kamu ya. Selepas itu gak janji deh, sedapatnya aja. Ais, jual mahal. Satu lagu dulu ya, mengawali kebersamaan kita di Santai Siang. Sederhana, Silan 7 Special buat kamu aja yang saat ini stay tune di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. With me the one and only fun and annoying at the same time, DJ Rido Wicaksono.

Laki-laki pantang menyerah yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai tujuan. Kalau memang dirasa masih ada kans, masih ada kemungkinan, gas pokoknya. Tapi kalau kita ngomongin masalah kans dan juga peluang, itu tetap harus menggunakan logika ya. Jangan hanya geradakan, berani babi kalau orang bilang ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka tidak perlu gengsi untuk kita, ah ya sudahlah, pull over, kita menepi aja atau mungkin retreat, menyerah. Daripada gak dapat apa-apa ya. Laki-laki yang kuat malah justru laki-laki yang tangguh dan juga pintar, smart, itu tahu kapan dia waktunya untuk retreat atau menyerah. Iyalah, panglima perang juga tahu daripada mengorbankan mati konyol anak-anak buahnya, rekan-rekannya ya, pasukannya, dia tahu kapan harus give up ya. Ya, coba kita lihat apakah sudah ada yang masuk di 081328-6966. Di Pro 2 Hitlist kali ini ada Mbak Kucing. Gambarnya kucing. Kucingnya lucu. Kucingnya bapak-bapak sekali ya. Ada jenggotnya. Kan kemarin kan sempat tuh ada konten gitu ya. Sekarang kan sukanya gitu, video-video kucingnya lucu-lucu gitu kan ya, pada memamerkan keunikan masing-masing kucing. Kucing tuh emang wah kacau sih ya. Dari satu dengan yang lain tuh enggak ada yang sama. Dari sifatnya ya, kemudian ke anehannya. Nah, ini Via nih, dia punya kucing yang punya agak sedikit kumisnya miring sama jenggotnya gitu ya. Nah, kemarin di kontennya itu ada ini, ada kucing yang benar-benar kayak perfect, ada kumis, ada jenggot, ada jambang. Buset, kalau saya lihat tuh kayak ini, kayak orang-orang tahun 70-an gitu. Yang mukanya kadang-kadang tua sebelum waktunya ya. Tapi bener loh, jangan tersinggung ya, wahai bapak-bapak. Atau mungkin sekarang sudah benar-benar udah berapa ya usia? Tahun 70-an, lahiran tahun 70-an. Atau 60-an. Jadi, kan ada sebuah artikel ya, kemudian artikelnya itu di-quote di dalam sebuah konten VT atau Reels ya, berdasar memang. Jadi ditunjukkan di situ ada foto-foto, di mana foto ya, karena zaman dulu video itu sesuatu yang mewah, nggak semua orang punya atau bisa memvideokan momen. Nah, di situ ada anak-anak SMP, anak-anak SD, kemudian anak-anak SMA, kuliahan ya, yang kemudian mereka tuh ditampilkan dalam foto itu. Itu mukanya bener-bener rainya itu. Rai tua kabe. Kok iso ya? Jadi SMA ya atau SMP kumisan tipis. Terus celananya itu yang kan kalau SMP paling kelihatan ya. Dia di atas dengkul gitu ya, si celananya itu. Dan wajahnya itu benar-benar wajah yang udah kebapak-bapakan sekali gitu ya. Wow sekali. Banyak ada orang berargumen seperti ini. Itu pasti gara-gara efek kameranya aja gitu. Atau mungkin stylenya dia, gaya rambutnya dia. Karena mungkin dulu gak seperti sekarang gitu. Tapi ternyata ada penjelasannya secara klinis waktu itu. Jadi ini menurut pendapatnya orang kesehatan dan juga kedokteran, jadi memang ada perbedaan antara anak-anak muda zaman dulu dengan sekarang, terutama yang sering dibilang mukanya itu tuh mukanya boros gitu ya. Kalau orang bilang kan rainnya boros. Saya dulu juga dibilang boros, tapi mukanya begini aja ya. Jadi zaman SD SMP itu mukanya gini, tekan spray nih. Ini yang boros nih sih. Nah, sekarang udah mulai agak ngirit ya, disaur nih sih. Nah, kok seperti itu kenapa? Karena katanya menurut ahli kulit, kemudian ahli kesehatan ya, dikatakan bahwa pada zaman dahulu itu anak-anak mudanya atau orang-orangnya memang
kesadaran untuk menghidrasi kulit, kemudian juga makanan-makanan yang punya dampak ataupun juga punya efek menyehatkan, menyegarkan, meremajakan kulit itu belum ada. Nah, tidak seperti sekarang. Sekarang informasi kan bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, ya, bisa lewat artikel. Nah, bagaimana juga skincare juga makin banyak. Nah, zaman dulu tuh tidak seperti itu. Jadi berangkat aja gitu. Sabunan muka ya, sabun muka, sabun baju, sabun badan. Sabun badan yang batangan itu. Bayangkan betapa keringnya muka ya. Jadi sabun, saya juga sebenarnya dulu sukanya kalau cuci muka ya sabun batang karena ribet aja gitu kalau sabunnya ganti lagi sampo. Bahkan dulu sampoan saya ya udah tuh sabun batang itu dipakai buat 3 hal kecuali sikat gigi loh ya. Sikat gigi aku muntuk ramangkat aku malah neng klinik. Jadi ada kegiatan gitu kalau mandi itu kan kat gigi, sabunan sama keramas ya termasuk cuci muka lah ya, sabunan termasuk cuci muka. Kalau zaman sekarang kan perangkatnya kan berarti harus menyesuaikan itu. Sikat gigi itu biasanya habis sikat gigi ditambah kadang-kadang ya beberapa tetap mouthwash pakai kumur-kumur. Kemudian sampo, sampo itu ada 2 step juga kadang-kadang. Habis sampoan dia pakai apa tuh namanya itu? Yang buat melembabkan itulah pokoknya. Itu biasanya kalau enggak kadang-kadang sudah include tuh di sampo-nya itu sudah ada pelembabnya gitu. Apa sih namanya? Lupa saya. Ketik dong kalau ada yang langsung tahu apa yang saya maksudkan. Itulah. Nah, terus sabun, sabunan. Nah, sabun itu biasanya ada 2 macam karena kalau badan itu tetap ya satu jenis sabun. Nah, bagian muka tuh agak beda. Biasanya muka tuh ada sabun tersendiri khusus muka karena kulit wajah katanya memang konturnya, teksturnya, ketipisannya, ya jaringannya itu beda dengan anggota tubuh lain. Lebih sensitif dia. Dan yang berikutnya adalah apa sih tadi? Sabunan, cuci. Udah ya? Udah semua ya? Nah, itulah pokoknya. Nah, kalau saya sikat gigi jelas beda ya. Mouthwash kadang-kadang boros soalnya takutnya ntar habis. Habis itu. Nah, 3-3 nih, mau sabunan muka, mau sabunan badan, sampoan, tuh cukup dengan 1 batang sabun. Dulu gitu. Nah, korelasinya dengan apa? Dengan itu tadi. Dulu orang kebanyakan masih tetap seperti itu ya. Jadi kesadaran untuk menghidrasi kulit wajah, kemudian makanan-makanan yang bergizi bisa menutrisi kulit itu belum ada. Sampai sekarang itu sudah berubah makanya. Sekarang kan kita lihat ada orang mukanya glowing tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya. Beda kalau glowingnya glowing perawatan itu pasti karena ya ada treatment tertentu. Tapi kalau dia dari layar ceprot kemudian dengan treatment-treatment biasa, mesti makanan yang bergizi, buah-buahan yang cukup, smoothies, skincare ya, pakai sebelum keluar sunscreenan dulu, disini blas. Saya juga mancal bual-bualan yang mancal baik, pit-pitan yo sikat, nggak ada tuh apa sunscreen lemah. Tapi zaman sekarang ya biasanya sih gitu orang-orang pas sebelum berangkat ada ritual-ritual gitu ya. Ini si Zivia ya, Via tadi minta lagunya Givon yang Heartbreak Anniversary. The Weeknd, Starboy, rombongan ini, borongan semua. Chris Brown, You're the Influence. Cek dulu ya, tak cek dulu, nanti tak puterin yang udah dapet. Oke, thank you ya Via. Terus ini Tito, Tito apa ini? Cuman gitu doang. Thank you kak. Oh tadi dia request Shape of My Heart, Backstreet Boys. Sekarang naik lagi ya. Hebat banget
Jadi makin kesini kita bisa dig in, alias kita bisa menggali lagu-lagu yang benar-benar apa istilahnya itu underrated. Kalau ini bukan underrated sih sebenarnya. Ada lagu-lagu underrated, ada juga lagu-lagu yang dulu hits yang mungkin kita pernah dengar tapi kita udah lupakan atau tersingkirkan, tertutupi dengan lagu-lagu baru yang udah makin banyak ya. Terus sekarang itu kalau di YouTube mungkin di bagian kolom komen ya, siapa yang ada di tahun 2022 gitu. Kan ada tulisan yang udah jadi history itu. Anyone in 2026 gitu. Adakah yang dari 2026 dia berusaha untuk mencetak sejarah di mungkin 5 tahun lagi orang yang berkunjung ke situ. Dan lagu itu jadi viral lagi. Tapi hebat sih. Makanya khusus untuk para musisi, para pegiat karya seni ya, terutama seni musik ya, lagu-lagu karya-karyanya itu jangan menyerah untuk selalu di di push ya, di publish ke YouTube, karena siapa tahu gitu ternyata bukan sekarang momenmu ya, siapa tahu mungkin ya mungkin 50 sampai 60 tahun lagi sweternan nih, jangan-jangan orang juga nggak tahu kali ya. Ya udahlah ya. Kasih ini dulu aja deh. Tadi keyphone-nya tak boleh isek. Sama itunya. Ini ada lagu baru, lagu anyir. Saking anyare wanyir ya. Amis dong. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Lagunya ini relate banget. Kalau kamu suka mendengarkan lagu-lagu yang sama dengan yang kamu rasakan, mungkin lagu ini juga bisa menemani perasaan yang saat ini kamu sedang alami ya. Ada Gurun Hujan, Juicy Lucy spesial aja deh buat kamu yang masih setia stay tune di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Santai siang, Pro 2 Hitlist sampai 12 nanti.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia.

nya 2026. Sekali lagi selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai Siang
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, balik lagi di Pro 2 Hitlist ya. Santai Siang, yang pengen request lagu boleh. Saya tunggu di 081-3278-6096. Dari Assalamualaikum Pak, Bu, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Au. Ya gak usah bapak ibu juga kali. Mau request lagu Garam dan Madu, Gedang Goreng Nasional. Kalau pakai inter nanti kelihatan banget ya. Untuk menemani suasana di Santai Siang ini, terima kasih. Berarti kalau Garam dan Madu, otomatis ini lagunya dari J-Rock ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Coba saya cek dulu ya. Dari tensi tinggi kan. Oh iya, tadi saya udah nyebutin belum? Ini dari Lestari. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Ini saya nyanyi karena saya lagi nyari ya, bukan karena saya bisa nyanyi. Garam, garam, mana garamnya tidak beriodium lagi, gondong dong. Set. Ngam catur. Oh ya, catur tadi ngomentatorkan ya. Iya. Ini dari catur ini memang sukanya ini ya, nyerempet ya. Contoh orang yang pantang menyerah dan sekarang berhasil. Intinya jangan cepat menyerah. Iya. Sangat bisa dipahami ya. Dia sangat terinspirasi dengan lelaki pantang menyerahnya The Massive plus lagu The Massive juga yang jangan menyerah. Iya sih. Korek ya. Mana bikin susah lagi abis itu. Ada mungkin orang-orang yang di sekelilingnya gitu ya. Kira-kira orangnya kalau misalnya gak nyerah-nyerah itu disarankan supaya cepat menyerah gitu loh. Soalnya dengan dia itu ada di puncak, ntar bikin susah orang ya. Darah gak usah dilanjutin lagi, ngeri soalnya. Ini dari Wahyu, lanjut ya. Nyerempet-nyerempet bahaya tepi jurang ini si catur ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau lagunya Bondan yang judulnya Ya Sudahlah. Terima kasih Kak. Nice. Ketika mimpimu. Nah ini ada korelasinya nih dengan tadi yang menyarankan supaya jangan menyerah ya. Kalau misalnya ketika mimpimu sudah gak bisa tercapai, ya udahlah ya. Mungkin itulah yang diinginkan oleh semesta ya. Tuhan juga udah ngatur. Kalau maksa jadinya jatuhnya kayak gitulah. Mungkin orang se-Indonesia sebel. Aduh ya lah. Satu lagi deh. Mana ini tadi? Oh iya. Assalamualaikum. Selamat siang Pro 2 FM. Selamat siang juga. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aku Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur. Kaget. Request lagunya Sam Smith yang judulnya Lay Me Down. Dan lagunya Naif yang judulnya Benci Untuk Pencinta. Salam ya buat warga Pacitan. Selamat. Mas di sana juga siang kan ya. Gak sejauh itu sampai di WIP ya waktu Indonesia bagian Pacitan. Karena ini kan Jawa Timur ya. Tidak WIT kan ya. Saya ya, jujur li belum pernah ke Pacitan. Kapan-kapan saya boleh ya. Mampir mungkin ya di sana mungkin pas lagi slow gitu. Soalnya Pacitan itu serius saya belum pernah. Makanya di sana tuh ada apa sih, Pok? Apa ya, Pok Tunggal? Saya kan orangnya pantai banget. Makanya kalau misalnya ada pantai-pantai gitu, pantai Pok. Pok Tunggal. Set. Eh, Gunkit deng dia. Sorry. Apa sih yang di ini? Yang ada di Pacitan, pantai Pacitan. Ada enggak sih? Saya oh, Klayar. Klayar ya, tapi mainstream ya. Terus nah ini nih, fenomena seruling laut yaitu semburan air mancur alami berbunyi siulan. Oh.

yang tahu cuman orang-orang golongan-golongan tertentu ya. Ada Arya Titi. Tak tambah satu lagi deh, baru masuk soalnya. Selamat siang bro, dua hit list. Wah, high list katanya. Berarti listnya tinggi-tinggi ya. Request lagunya Ruang Baru dari Barcelona. Jangan lupa makan siang. Makasih Brandido, Young Crew. Thank you juga ya. Arya Titi, catur ngapain nih? Catur apa sih kok tiba-tiba nyiwa? Ini tadi loh, gara-gara pantai Kelayar di Pacitan. Kan saya bilang ke siapa tadi? Rizky ya. Rizky kan warga Pacitan, Jawa Timur, tapi dengerinnya Pro 2. Nah, saya itu sebagai orang yang mageran, ratoning dindi, kudet, deso. Belum pernah ke Pacitan babar blas. Sumpah, wallahi gak pernah. Nah, yang saya lihat itu kan ada sebuah pantai di sana namanya Kelayar kan ya. Di sana ada fenomena seruling laut. Ya mana serulingnya? Serulingnya si wadidaw wadidaw gini gidaw. Semburan air mancur alami berbunyi siulan tuh. Saya mengharapkan kalau pas lagi dengerin siulnya itu, siulannya itu sekulirnya scorpion ya. Apa coba tebak? Tadi saya nyulnya apa coba? Ya betul sekali, mana ada yang tahu lagi ya. Judulnya adalah Angin Perubahan. Alah, apa sih? Ngerti pura Angin Perubahan. Jadi lagunya itu, gak usah ya, gak usah ya. Tuh, catur, Wind of Change. Ada nih ya. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja ya yang bisa tahu siulannya ya. Sedih. Udah ya, saya tadi apa ya, tak recap, mau enggak lali aku. Saya Arya Titi, Ruang Baru Barcelona, kemudian Wind of Change. Apa yang mau diputer? Kalau tak puter, diprotes aku. Yang kemarin-kemarin minta lagu lama atau tak gagas. Ya ya ya. Barcelona terus Lay Me Down Sam Smith, Benci Untuk Pencinta. Oke lah, Benci Untuk Pencinta. Terus Bondan ya sudahlah. Ini menarik nih, soalnya tadi di cocokologi ya sama orang-orang yang tidak pantang menyerah tapi begitu sampai di tujuan kok mending menyerah aja sih dulu itu. Apa ki? Oh iya, aku lumayan sedih. Iyalah. Gue seneng kok ke panterane ade atau orang yang passion lagunya sama ya. Sudah di tahap rekan kerja, enggak tahu band gigi itu kayak. Iya iya iya. Wah wah wah wah. Baiklah, kita ke lagu dulu ya, Jay ya. Ya sudahlah. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah kau dapat, ya udahlah ya. Karena ya slow but sure ya. Kalau memang enggak bisa dicapai, yang penting kamu sudah berusaha, sudah berikhtiar, daripada kamu tidak pernah gagal karena tidak pernah berusaha sama sekali.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Pro 2 Hit List.
1: Yes, from Naif, Benci Untuk Mencinta. Ya, 1136 niche. Dan aku tak punya hati lu, kok ke situ? Aku tak tahu apa yang terjadi. Adakah yang masuk lagi? Oh tadi ini si Catur ya. Katanya dia kan sedang sedih karena dia itu sudah dikelilingi oleh orang-orang yang gak tahu selera bandnya itu udah beda ya. Mungkin orang-orang di sekelilingnya itu taunya Juicy Lucy gitu kan ye. Terus apa? Runggu ya. Gak tahu katanya band Gigi itu seperti apa kan tadi. Kita akan kasih paham ya. Ya gak sih? Selera masing-masing sih. Ya ya, entar tak cari deh lagunya. Gigi tuh banyak loh. Kasih yang ini aja deh. Sekarang masih pakai istilah ini kan? Masih sering kalau lagi single. Saya ngomongnya single, kalau dulu kan istilahnya jomblo. Aku baru coba sumpah. Apa saja ada aku. Gigi. Ada dong. Sini putar. Set. Terus tadi, oh ya, ruang baru Barsina belum ya. Tak cari dulu ya nanti ya. Tak di sesi berikutnya habis ini kok. Habis ini akan saya putar. Soalnya nanti jam 12 kita masuk segmennya itu berbeza ya, sudah ke ini Pro 2 santai siang, zonasi ya, zonasi yang begitu. Nanti kita ngobrolin soal-soal kulineran gitu ya. Kalau requestannya tetap masih bisa sih, cuman biasanya sudah jarang nanti terbacakan ya. Nek sak sempet tetok wae. Oke, ini ada apa ya? Ini udah ya. Tinggal muterin lagu-lagu ya, sudahlah, sudah masuk. Tadi sudah terputar. Terus udah ruang baru doang kok. Soalnya tadi oh Sam Smith Lay Me Down, oh double kan ya. Tadi ada yang minta Starboy. Ada yang minta Sigma Boy lagi. Sigma Boy enggak ya Starboy-nya. The Weeknd. Saya kalau yang borongan tak pecah ya. Jadi enggak berturut-turut. Nanti Sam Smith tak puter, Starboy juga tak puter. Santai aja. Kalau kita mah tetap tak puter kalau ada ya. Kalau enggak ada jadi enggak diputer, enggak ada. I'm a Starboy. Oh udah azan duhur, sekalian calling lah ya. Jadi sudah terdengar teman Pro 2, terutama untuk saudara-saudaraku umat Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Saat ini sudah menunjukkan waktu 11:39 dan di waktu Surakarta, untuk RRI Surakarta sekitarnya, ini saatnya kita memasuki waktu duhur ya. Jadi untuk saudara-saudaraku umat Islam di Surakarta sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat duhur. Dari The Weeknd, Starboy. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini aja di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Alright, baiklah teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk di zona siang ya. Kita akan ngobrolin soal kalau jam 12 sampai jam 1 info kuliner ya. Yang saat ini lagi cari referensi, lagi cari ide ya. Kira-kira mau makan siang apa gitu. Nah, nanti coba deh saya akan kulik satu kuliner atau mungkin juga yang lagi malas makan ya. Bisa juga berupa ini sih, minuman atau suplemen-suplemen yang tidak begitu berat ya. Dessert mungkin, karena zaman sekarang itu bisa saja orang itu makan untuk mengisi lunch-nya ya, atau makan siangnya itu dengan makanan-makanan yang tidak begitu berat. Untuk perut masyarakat Indonesia yang dulu katanya kalau orang mangan sego ku jenenge rung mangan. Tapi kayaknya sekarang mungkin agak bergeser ya. Buktinya di beberapa tempat yang saya kunjungi yang sekarang itu menjual roti-rotian, pastri-pastrian ya, dessert. Kayaknya udah cukup gitu ya, memakan itu untuk satu kali jam makan. Jadi kalau kamu makan di satu tempat breakfast ya, di situ menyediakan roti dan sandwich ya dan lain sebagainya. Terus nanti kan lanjut lagi di makan siang. Kalau dulu kayaknya pagi soto atau nasi liwet, siang nasi sop ya atau nasi prasmanan pokwe, malamnya sego goreng. Wah, nasi itu 3 kali sehari. Dan harganya my man, my lady, kalau sekarang itu makanan-makanan ringan yang kita sebut ringan atau kudapan ya, sebenarnya kalau di negara lain roti pun itu termasuk makanan pokok karena mereka makanannya ya itu. Bahkan hanya momen-momen tertentu saja, orang-orang masyarakat Eropa misalnya memakan nasi itu cuman momen-momen khusus ya. Nah, tapi ya sekarang kayaknya udah mulai bergeser. Orang-orang Indonesia sudah bisa menerima satu kali jam makan dengan roti ya. Apalagi harganya saya bilang tadi lumayan. Bahkan satu potong roti atau pastri dengan, itu belum dengan minumnya loh ya. Minumnya bisa kopi ataupun juga matcha. Satu potong roti, sekerat roti itu pun harganya mungkin bisa satu atau dua porsi nasi padang, tergantung nasi padangnya kelas apa nih. Kelasnya 10 ribuan ya, yang 12 atau 15 mungkin bisa dapat dua ya. Tapi kalau nasi padang yang premium ya, yang wajar, itu mungkin bisa dapat satu. Segitunya ya, kalau tambah minum bisa satu kali angkatan bisa menghabiskan waktu kurang lebih ya 40-50 ribu rupiah. Nah, kira-kira makanan seperti apa yang mau kamu santap di kesempatan siang hari ini teman Pro 2, nanti kita juga akan kasih informasinya ya di segmen kuliner zona siang. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, barusan dikunjungi sama beberapa rekan-rekan dari KPID dan juga Ketua PWI ya, Bapak Anas. Seru sekali ya kebersamaan di pagi siang ini di RS Surakarta, karena yang saya spill tadi memang akhir-akhir ini nanti akan ada beberapa pagelaran atau beberapa event, beberapa acara yang nanti akan melibatkan rekan-rekan dari jurnalis, kemudian juga ada dari saudara kita, ada TVRI. Wah, TVRI deh. Jadi simak aja terus ya di Pro 2, karena biar kamu gak ketinggalan, pantau terus juga informasi-informasinya lewat Instagram kita. Udah berapa follow belum? Di RRD Pro 2 Surakarta, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasinya. Nah, kalau kita ngomongin soal, tadi kan saya sempat bilang, kalau misalnya kamu termasuk orang yang sudah sekali makan, ya udahlah ya, ntar makan lagi di jam makan yang lain ya. Kamu bisa minum aja, tapi minuman yang punya kalori yang cukup untuk bisa menyelesaikan hari ini. Karena mungkin habis ini lanjut lagi ya, gaspol untuk ke kantor. Udah lewat jam makan siang, nanti ya mungkin 5 menit 6 menit lagi kan selesai, balik lagi ke kantor. Kemudian ada juga yang balik ke kuliah atau ke sekolahan, ada juga mungkin sudah ujian kemarin ya. Nah, kalau misalnya memang udah males makan yang berat, ya minum minuman yang punya kalori yang lumayan tinggi, saya rasa gak ada masalah, asalkan ya ukurannya jangan terlalu besar ya, misalnya kandungan gulanya atau size-nya. Nah, itu bisa kamu kira-kira sendiri. Nah, salah satu makanan yang saat ini sedang sangat-sangat populer selain kopi pasti ya, karena kopi ini benar-benar punya masa yang panjang banget. Dari tren kopi susu gula aren sampai sea salt butterscotch dan lain sebagainya. Tapi satu minuman yang sekarang punya varian yang banyak dan punya harga yang lumayan pricey untuk beberapa jenisnya, tidak lain tidak bukan adalah matcha. Mulai dari harga berapa sih matcha? 10 ribu mungkin ya? Tapi ekspektasinya jangan tinggi-tinggi ya, matcha yang harganya murah. Karena sekarang itu tidak kaget kalau kita kunjungi suatu kafe atau tempat resto ya, di situ menawarkan matcha atau green tea atau minuman hijau yang entah itu sebutannya apa, saya nggak begitu paham soalnya sama permacaannya, itu harganya bisa mencapai 70 sampai 90 ribu ya, tergantung embel-embelnya, mungkin seremoni apa-apa gitu. Ya memang matcha ini semakin populer di berbagai kalangan usia dan menjadi tren minuman modern. Tapi tahukah kamu kalau kamu termasuk orang yang suka minum matcha, ini matcha yang real matcha loh ya. Sekali lagi saya gak begitu paham dengan permacaan ya. Tapi yang pasti kamu bisa cek ketika kamu minum di satu tempat, di satu resto. Jadi matchanya itu benar-benar real. Karena ada tuh, ini based from video atau artikel yang pernah saya lihat atau saya baca ya. Jadi memang matcha yang pure itu memang matcha serbuk yang tidak ada tambahan apapun seperti gula dan lain sebagainya atau tambahan pewarna, karena dia pure satu tanaman herbal gitu ya, yang kemudian dibikin serbuk dan di treatment sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa, aroma dan warna yang khas ya, yaitu matcha itu. Nah, kenapa kok saya bilang beruntung kalau kamu doyan matcha yang tidak semua orang suka, karena katanya rasanya, baunya, aroma dan seperti rumput katanya ya, gak tahu juga itu ya. Tapi sebenarnya matcha ini dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Ini yang biasanya dikeluhkan oleh orang-orang yang gak bisa minum kopi. Karena sekalinya minum kopi dia deg-degan ya. Dia kayak berasa jantungnya berdegup. Karena mungkin kandungan kafein dan gulanya yang sangat tinggi gitu ya. Kandungan antioksidan dalam matcha ini dinilai mampu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya.
warna hijau khas Macan ini memang semakin sering ya, kalau kamu cek di sosmed. Ini banyak banget orang pansos di media sosialnya untuk memamerkan minuman hingga dessert kekinian yang warnanya ijo-ijo. Ya. Sekarang ijo itu memang gak identik dengan maca aja. Bisa itu karena ada kunafanya, pistasionya. Tapi tetap minuman itu dominasinya ke maca ya kalau ijo-ijo ya. Maca ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Wah itu kayak iklan ini ya. Berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Ya. Yeah. Maca ini sebenarnya FYI telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, maca ini dikonsumsi bersama bubuk daun sehingga kandungan nutrisi di dalamnya ini lebih padat serta lengkap. Jadi kalau selama ini kita kan cuma dicencem, apa istilahnya, diseduh. Artinya ya daunnya nggak masuk atau tidak kita konsumsi, hanya diserap saripatinya saja atau ya itu tadi apa, kandungannya saja, sedangkan daunnya tidak. Nah, maca ini dia kan daun yang dikeringkan kemudian digiling dibentuk serbuk dan itu diseduh dan kita minum, sehingga masuklah semuanya komponen dalam daun-daun itu berbentuk serbuk itu dalam tubuh kita ya. Daun teh Camellia sinensis ini untuk maca ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-teaninnya ini meningkat secara alami maksimal. Makanya ini warnanya green banget ya, hijau. Kandungan antioksidan katekin, vitamin, serat serta asam amino di dalam maca ini dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Kalau maca tradisional ini disajikan menggunakan whisk bambu dalam upacara minum teh khas Jepang yang saya bilang tadi, maca seremoni ya. Ini memang berlangsung secara sakral tradisional ya, dengan itu tadi whisknya atau pengocok pengaduknya itu ya. Itu benar-benar presentasinya tuh wah ini gak mungkin harganya 15 ribu sih gitu. Nah gini, teh hijau ini banyak dikreasikan jadi latte, smoothie hingga dessert modern. Favorit kalangan anak muda. Apakah kamu juga termasuk pecinta maca atau biasa aja? Nah, silakan ya. Sambil menikmati lagu-lagu yang saya sajikan, udara di luar sana ya lumayan agak gak panas-panas banget. Cuman panas gak berarti tadi di luar? Agak mendung kan ya. Lumayan, jadi bisa sambil menikmati es matcha yang mungkin jadi favorit kamu. Ada Queen Salman featuring Prince Putirai dengan Hatimu.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

From Katy Perry with the one get the one that got away ya. Spesial buat teman Pro 2 aja yang di siang hari ini masih menemenin saya ya di santai siang zona siang, dan kali ini kita masuk di segmen zonasinya itu informasi-informasi olahraga. Yes. Kalau teman Pro 2 juga termasuk orang yang jarang-jarang melakukan olahraga, kayaknya memang harus dimulai ya dari sekarang. Karena memang kalau kita lihat makanan-makanan yang beredar di pasaran sekarang itu banyak sekali mengandung bahan-bahan atau ingredient yang banyak sekali mengandung gula. Nah, gula inilah yang kalau misalnya tidak digunakan atau tidak dibakar kalorinya melalui aktivitas-aktivitas yang berat ya. Tapi ada juga kan kalau kita lihat beberapa informasi atau video TikTok yang mengatakan bahwa pembakaran paling besar itu ketika tubuh kita tidak melakukan apa-apa. Banyak sekali yang informasi-informasi seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan ketika orang yang berjalan, pembakaran kalorinya akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berlari. Ya sebenarnya kalau misalnya ada dasarnya it's okay gitu ya. Tapi yang pasti yang kita tahu sekarang, apapun olahraganya ya, yang paling penting adalah dirutinkan. Jadi apapun olahraganya, sekali lagi itu yang penting adalah keajegan. Percuma sih olahraganya itu kamu nge-gym dalam waktu mungkin 2 atau 1 atau 2 jam full nge-gym, tapi cuman seminggu sekali. Itu saya rasa lebih bagus ketika kamu melakukan aktivitas ringan selama kurang lebih mungkin 30 sampai 40 menit, tapi frekuensinya itu lebih ajek. Misalnya dalam seminggu kamu melakukannya bisa 2 atau 3 kali. Itu akan lebih terasa ya exercise-nya atau kardio atau pembakaran lemaknya, pembentukan ototnya itu akan lebih terasa dibandingkan dengan satu kali tapi langsung berat. Yang ada malahan ketika kamu melakukan aktivitas atau olahraga berat seminggu sekali, itu akan balik lagi ke, kalau istilahnya paling gampang itu adalah jarem ya, atau ototnya itu menegang, dan ini rasanya tidak nyaman kalau tiap minggu kamu mengalami tegang otot ataupun juga jarem, sehingga siklusnya berulang kali. Akhirnya apa? Akhirnya kamu malas untuk melakukan exercise lagi, malas berolahraga lagi. Ah enggak enak, badannya jarem. Nah sebenarnya yang salah bukan olahraganya, bukan exercise-nya, tapi adalah frekuensi atau keajegan kamu melakukannya. Gitu teman Pro 2. Ada yang mungkin suka futsal ya, masih suka futsal atau suka padel, bagus sih, karena meskipun itu olahraga yang harus dilakukan dengan bersama-sama gitu ya, tapi kan lebih menyenangkan. Maksudnya kita tidak akan begitu terasa untuk melakukan olahraganya karena kita melakukannya secara bareng-bareng. Nah ada beberapa lapangan-lapangan padel yang sekarang ini berdiri ya, menjamur di satu lokasi, dan itu mungkin bisa kamu mulai ajak teman-teman kamu untuk bergabung atau join di klub-klub padel, karena lumayan juga kalau satu kali pertemuan atau satu kali nyewa itu satu jamnya mungkin sekitar berapa, 600 ribu berapa. Kalau misalnya di tanggung ya, ditanggung sama satu grup ya, mungkin terdiri dari 5 atau 6 orang, itu bisa jadi lebih ringan ya, karena masing-masing jadi cuman urunan 100 ribu kan lumayan. Itu per 2 jam ya kalau gak salah ya, per 300, per 600 gitu, tergantung fasilitasnya. Tapi ada, makanya ada keringanan sebenarnya. Untuk yang sudah terbentuk dalam satu grup itu biasanya ada diskon khusus yang ditawarkan oleh pemilik padelnya atau lapangan padelnya. Bisa kamu coba teman Pro 2. Soalnya efeknya lumayan terasa. Saya ngeliat sendiri ada beberapa rekan-rekan saya yang di sana ya, yang sudah mulai menekuni padel ini, ternyata
perubahan fisiknya sudah mulai terasa, tapi dengan catatan ajek ya, dalam seminggu itu dia melakukan sekali atau dua kali padel. Mahal-mahal ya pasti ya. Tapi percaya atau tidak, kalau kita benar-benar melakukan exercise atau olahraga itu dibarengi dengan pengeluaran yang lumayan, itu justru malah motivasinya jadi lebih besar ya. Karena kan kita sudah keluar uang banyak ya, kalau misalnya tidak ada hasilnya itu otomatis kita akan ngerasanya eman-eman. Nah, makanya sering pasti relate ya, ada orang yang sudah ngeluarin duit untuk beli alat-alat fitness, beli alat-alat gym, tapi ternyata di rumah hanya didongkrokkan saja, tidak dipakai, tidak digunakan, karena ya itu tidak ada motivasi ekstra, tidak ada motivasi plus-plus ya yang membuat kita harus melakukan atau menggunakan itu. Bayangkan kalau kita daripada membeli satu alat yang harganya jutaan, mendingan kita pakai untuk satu kali atau member atau apa istilahnya ya, dalam satu bulan ya, mendaftar di satu gym atau fitness, tempat fitness, itu akan jauh lebih termotivasi kita melakukan olahraga. Karena misalnya taruhlah di fitness itu dalam sebulan 500 ribu misalnya. Berarti kan dipakai gak dipakai atau kita seharian di dalam fitness itu ya 500 ribu kan gitu. Jadi motivasinya akan sangat-sangat besar karena saya udah keluar duit 500 ribu, harus ada hasilnya nih. Kalau tiap hari kalau mau ya bisa, monggo silakan. Tapi ya di kira-kira sendiri supaya tidak terlalu berlebihan, justru malah nanti jatuhnya sakit ya. Gitu ya teman Pro 2. Masih menemani kamu semuanya di kesempatan santai siang, zona siang. Ada batas senja, rumah, dan baju barumu. Jangan kemana-mana, saya cintur di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. The Odyssey. Jadi film terbaru Christopher Nolan bertabur bintang. Mulai dari Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, ada Robert Pattinson. Kayaknya emang lagi seneng banget ya si Christopher Nolan ini kerjasama sama si Robert Pattinson. Ada juga Lupita Nyong'o dan juga Zendaya. Artinya ada kekasih ya di film ini, yaitu si Tom Holland sama Zendaya. Kira-kira mereka bakal jadi pasangan juga enggak ya di film The Odyssey? Kita lihat aja nanti filmnya. Dan tentu saja film ini jadi salah satu judul yang paling dinanti tahun ini. Namun Robert Pattinson ini mengungkapkan kalau dirinya ini menjadi satu-satunya aktor yang meminta naskah terlebih dulu sebelum memutuskan gabung dengan proyek yang digarap sutradara pemenang Piala Oscar. Jadi dia enggak model, Christopher Nolan pasti jaminan bagus nih, udahlah, enggak masalah. Tapi tetap, mana coba skripnya. Dalam sebuah wawancara, Pattinson ini bilang, responnya ini sedikit mengejutkan ya bagi Nolan ketika menelponnya untuk bergabung dalam The Odyssey. Katanya, dia bilang, ketika si Nolan ini telepon, ya kata si Nolan, kamu mau gabung nggak di project film baru saya? Ya saya tidak sabar untuk membacanya, kata si Pattinson. Terus kamu pengen baca dia? Kata orang, semua orang lainnya itu langsung bilang ya loh gitu. Emangnya semua orang bakal ini ya, bakal percis gitu ya, sama plek ketiplek dengan yang satu dengan yang lainnya. Ini agak-agak surprisingly juga ya buat si sosok seperti Nolan. Kayak agak-agak mulai nyombong dikit nih orang nih. Ya gak apa-apa. Sutradara atau orang-orang penting yang erogan itu hal yang biasa sih ya. Karena katanya sih untuk orang-orang yang seperti ini harus ada ambisi dan juga arogansi yang lumayan agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi gak tahu ya kalau yang lainnya. Robert Pattinson ini akhirnya memilih untuk bergabung dalam adaptasi epik dari epos Yunani, yaitu The Odyssey karya Homer ini. Bintang yang dikenal sebagai Edward Cullen dan juga Bruce Wayne itu memerankan karakter Antinous, sosok antagonis yang secara agresif berusaha merebut tahta Odysseus dan menikahi istrinya yaitu Penelope. Pattinson ini menggambarkan karakternya mirip dengan James Woods di Casino. Karakter itu juga yang jadi inspirasi bintang ini dalam memerankan sosok Antinous. Katanya dia tuh agak licik, kata si Pattinson ya. Makanya saya rasa gak ada salah sih kalau si Pattinson ini memang pengen lebih tahu dulu ya dibandingkan dengan yang lain. Karena kalau dia nanti memerankan sosok antagonis, artinya kan dia harus benar-benar bisa meresapi. Saya juga termasuk orang yang kaget gitu ya. Dan kagum sekaligus dengan sosok dulu vampir cengeng ini ya. Waktu di Twilight kan ya, aduh ya Allah ini orang parah banget sih. Isinya cuman apa sih, ngomong-ngomong gak jelas gitu, berantemnya mana, terus loncat-loncat gak jelas gitu. Nah ternyata saya bisa bilang kalau film Twilight dulu itu benar-benar menyia-nyiakan kualitas acting dari si Robert Pattinson, dan akhirnya ketahuan kan dia tuh sebenarnya orang yang benar-benar gila ketika dia memerankan satu karakter ya atau tokoh itu benar-benar totalitasnya luar biasa. Dan itu sudah pernah terjadi ya, kalau sosok Heath Ledger yang waktu itu juga di dalam kerjasama ya dalam filmnya Christopher Nolan, yaitu Batman Trilogy karyanya Christopher Nolan yang munculnya di The Dark Knight. Itu emang gila sih, Heath Ledger yang sangat sukses memerankan sosok Joker yang jadi standar Jokernya yang terbaru karya Christopher Nolan tuh yang kayak gitu. Akhirnya makin susah orang itu untuk membuat Joker yang lain tuh gimana. Orang-orang tuh bener the best Joker is Heath Ledger ya. Sampai Batman-nya atau Jokernya Joaquin Phoenix juga dia berusaha supaya jangan sama Batman-nya yang kacau balau itu, si Batman-nya siapa Batman-nya si aduh lupakan saya
Joker yang ada di apa sih itu? Batman Zack Snyder. Zack Snyder. Set. Oh ya, Jared Leto. Nah, Jared Leto itu benar-benar udah sebisa mungkin ya untuk menciptakan standar yang lain untuk karakter Joker, dan gak bagus sih, gak bagus. Saya selera-selera. Kalau Joaquin Phoenix yang pertama oke, di filmnya Joker itu ya. Memang dia di another universe, tapi begitu di Folie à Deux, sama aja flop juga ya. Dalam kesempatan yang sama, Pattinson ini juga menceritakan betapa beratnya proses produksi film terbaru Nolan. Dia bercerita saat sedang duduk di bar hotel di Italia Selatan. Dia juga melihat kru yang baru kembali dari lokasi syuting dan tampak sangat kelelahan. Nah, FYI, The Odyssey ini menceritakan kisah epik pahlawan dari Raja Ithaca, yaitu Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal ini dilakukan untuk bersatu kembali dengan sang istri, yaitu Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway, yang dulu jadi Catwoman versi, lucu banget ya. Dan putranya Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland pasca berakhirnya Perang Troya. Film adaptasi post-populer diperkirakan jadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini. Film adaptasi Christopher Nolan ini seperti saya bilang tadi mengumpulkan jajaran bintang ternama ya. Kalau tadi saya sudah sebutin ada nama-nama besar, selain itu juga di sini saya belum sebutkan tadi ada Charlize Theron, kemudian ada John Leguizamo. Oh, tahu dong John Leguizamo itu sosok paling populernya, paling kerennya waktu dia tuh mukul anaknya si mafia Rusia itu loh, yang di John Wick. Yang dia punya bengkel terus dipukul, habis itu dia bilang dia akan mengerti gitu. Wah, itu gila sih, ngeri-ngeri. Nah, itu si John Leguizamo yang itu. Kemudian ada Elliot Page. Nah, ini agak kontroversi memang di sini nih. Si trans, orang-orang trans ini nih, si Elliot Page ini yang jadi pemeran dalam film ini. Nah, FYI, di audisi ini tayang 15 Juli 2020 di Bioskop Indonesia. Kita tunggu aja. Apakah keren? Ataukah ya sama seperti film-film Christopher Nolan yang lain, yang juga ternyata kalau kamu lihat tidak semuanya diterima dengan baik, meskipun tetap ada dua kubu yang berlainan, ada yang sangat suka, ada yang tidak suka.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Mungkin kamu pernah mendengar versi aslinya yang dinyanyiin sama yang Phil Collins, atau kamu justru tahu lagunya ketika dinyanyikan sama penyanyi Nicki, ya, yaitu You'll Be In My Heart. Nah, yang Phil Collins ini kenapa kok saya panggilnya Eyang? Ya karena emang usianya sudah menginjak kepala 7 ya, atau tepatnya 75 tahun. Nah, Phil Collins ini tahukah kamu, ini sedikit dari banyak vokalis ya, yang punya kemampuan ngedrum yang gila sih. Jadi expertise di bidang drum, tapi suaranya gila. Gak banyak kayak gitu. Kalau dibalik ada sih. Jadi dulu penyanyi si Nugi itu ya, terus akhirnya jadi drummer di The Dance Company. Masih nyanyi lagi. Iya. Tapi kalau Phil Collins ini emang luar biasa dia. Drummernya gape. Habis itu ketika nyanyi, wagelase. Ada yang seperti itu juga, yaitu Dave Grohl ya. Dave Grohl itu kan dulu juga drummer, terus menjelma jadi sosok vokalis di The Foo Fighters. Yes. Nah, Phil Collins ini meskipun usianya 75 tahun ya, yang menyatakan dirinya ini tidak sepenuhnya menutup pintu dari musik meskipun kini sudah pensiun, dan sayangnya dia, beliau ini dalam kondisi sakit di usianya yang sangat senja ya. Mantan vokalis Genesis itu mengakui memiliki berbagai lirik yang sebenarnya dia sudah tulis. Masih produktif ya. Phil Collins juga mengaku menolak untuk tampil di acara pelantikannya ke Rock and Roll Hall of Fame 2026. Sama seperti bermusik, dia tidak menutup peluang tampil di masa depan. Pada Januari 2026, Phil Collins ini mengakui kalau kesehatan ini makin memburuk. Dia mengatakan kalau dirinya kini berada dalam pengawasan perawat selama 24 jam penuh. Collins juga mengakui bahwa kebiasaannya mengkonsumsi alkohol dulu ini ikut mempengaruhi kondisi kesehatannya kini. Meski dia sudah 2 tahun bebas dari alkohol dan pensiun dari tur pada 2022. Baru 2 tahun ya. Luar biasa ya, yang satu ini memang agak-agak bling ya. Berarti umur 72 dong baru, atau 73 kemarin baru insaf ya Pak ya. Pada 2007, sebelumnya ya, jadi 2007 itu berarti kurang lebih 19, ya gak sih? Ini kan 2026, iyoy, 19 tahun, gila. Phil Collins ini menderita cedera tulang belakang yang kemudian menyebabkan kerusakan saraf parah dan drop foot, yakni kondisi salah satu kakinya tidak dapat merasakan apapun dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Nah, kalau kamu belum kenal, Genesis ini merupakan salah satu band rock paling sukses dan terkenal di dunia, di mana band asal Inggris ini terbentuk pada 1967 silam dengan formasi awal Peter Gabriel, Anthony Phillips, Tony Banks, dan Mike Rutherford. Pada 1970, Phillips yang bertugas sebagai gitaris memutuskan keluar sebagai posisinya, digantikan oleh Phil Collins, dan Collins pun jadi vokalis ketika Gabriel hengkang pada 1975. Band yang disebut sebagai pionir genre progressive rock ini mengalami tambal sulam personil dan beberapa kali tidak aktif, hingga akhirnya menyisakan 3 personil yaitu Collins, Banks, dan juga Rutherford. Sepanjang karir bermusik, Genesis ini sudah merilis 15 album penuh dan 6 album live. Mereka terakhir merilis album penuh pada 1997 bertajuk Calling All Stations, dan album live pada 2007 yang bertajuk Live Over Europe 27. Satu penampilan si Phil Collins ini yang gila waktu itu ketika dia menyanyikan lagu yang du-du-du-du. Itu emang ya kelas, soundnya gila sih emang. Tapi kalau misalnya kamu memang kenal ya, atau familiar dengan Genesis ya, atau Phil Collins pada masa jaya-jayanya ya, go find the jaya
memang dia punya suara yang melingking khas yang luar biasa, tidak bisa ditiru ya oleh banyak orang. Satu lagu yang dulu dinyanyiin sama Eyang Phil Collins, You'll Be In My Heart, original soundtrack Tarzan.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Saya mau informasikan satu berita kehilangan sebelum kita close ya. Yang kali ini berita kehilangan pelapor atas nama Bambang Dwi Prasetyo yang beralamat di Jalan Kutai nomor 7 nomor 37 RT 7 RW 7 Banjarsari Kota Surakarta. Berita kehilangan ini yaitu berupa STNK SPM atau sepeda motor merek Yamaha tipe 54P Cashwheel Automatic tahun 2012 dengan warna hitam untuk nomor rangka di MH354P00BCJ093654 dan nomor mesin 54P strip 127423 dan nomor polisi AD4126IU atas nama Wahyu Yuli Effendi dengan alamat Purwonegaran RT 2 RW 6 Sriwedari Laweyan Surakarta. SNK ini hilang pada hari Minggu tanggal 24 April 2026 di Jalan Pakel Sumber Banjarsari. Ya sih tadi informasinya teman Pro 2 dan tentunya ini jam 14:56 berarti kini saatnya saya harus undur diri. Thank you so much ya. Makasih yang udah nemenin saya dari 9 tadi ya. Soalnya tadi kan saya dari jam berapa tadi? Jam 9 kurang gitu ya udah nemenin kamu. Thank you so much. Sekali lagi maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan after this as usual ada Rifki Minov yang bakal hadir di Plat AD Informasi Solo Raya. Bisa kamu simak sampai jam 16 nanti. After that ada Des Fatika di Zona Detik yang bakal kawal kamu sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. So don't go anywhere. Sekali lagi thank you so much dan insya Allah kita balik lagi dan ketemu di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, station terus di 155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
2: Boleh juga.
1: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
3: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
4: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: write your name.
1: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo dan sekitarnya di Plat AD bareng Rifki Minov. AD-nya sekarang AD Klaten, teman Pro 2. Bupati Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjenguk korban keganasan aksi klitih yang terjadi di wilayah Klaten, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan beban pengobatan korban. Dalam kunjungan ke kediaman salah satu korban di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah itu, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB atau Dinsos P3A PPKB Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hastuti. Lalu didampingi pula perwakilan Dinas Kesehatan serta perwakilan Basnas Klaten. Bupati Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan rasa prihatin yang mendalam teman Pro 2 atas peristiwa yang menimpa warganya. Dia bilang korban aksi kekerasan remaja itu telah menjalani operasi dengan biaya mandiri. Karena itu, pemerintah Kabupaten Klaten bersama instansi terkait hadir untuk memberikan santunan tunai guna meringankan beban keluarga. Total bantuan yang diserahkan sebesar 15 juta dengan rincian 10 juta dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial dan 5 juta bersumber dari Basnas Kabupaten Klaten, teman Pro 2. Hamenang menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda dalam menjaga pergaulan. Ia memberikan himbauan untuk para remaja agar mengurangi aktivitas berkumpul pada malam hari jika tidak ada keperluan yang mendesak. Sementara itu teman Pro 2, salah satu korban berinisial AA, 19 tahun, mengaku mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam. Ia bercerita, peristiwa bermula pada malam takbiran hari Rabu 27 Mei pada dini hari. Sepulang kerja, AA berboncengan dengan 3 orang bersama temannya menuju arah Jogja. Sesampainya di wilayah Kalasan, teman Pro 2, mereka mutusin untuk putar balik ke arah Klaten. Namun secara tiba-tiba, teman AA dilempari batu hingga mengalami luka bocor di bagian kepala. Pelaku lalu mengejar mereka hingga ke kawasan Candi Sewu, yang mana pelakunya akhirnya ngeluarin senjata tajam. Kalau kata AKP Nyoto, selaku Kapolsek Prambanan Klaten, membenarkan adanya peristiwa itu teman Pro 2. Dia bilang bahwa tempat kejadian perkara atau TKP meliputi wilayah Kalasan, Sleman, dan Prambanan Klaten. Kemudian saat ini, kasus dugaan penganiayaan dan kenakalan remaja itu telah dilimpahkan dan ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Kabupaten Klaten, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Plat AD, informasi dari kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Jadi, Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan jumlah anak zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam kegiatan peningkatan kapasitas lintas sektor untuk percepatan penurunan zero dose. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo atau Surakarta, Retno Erawati Wulandari, bilang kasus anak yang belum pernah menerima imunisasi atau zero dose masih ditemukan di Kota Solo atau Surakarta. Kondisi itu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi capaian imunisasi dan kekebalan kelompok masyarakat. Sebagian besar kasus zero dose atau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi itu. Selain itu, teman Pro 2, masih ada kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan maupun kekhawatiran terhadap efek sampingnya. Retno Erawati Wulandari, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo atau Surakarta, menjelaskan, angka zero dose di Kota Solo atau Surakarta memang relatif kecil, tapi kalau nggak segera ditangani atau nggak segera dimitigasi, kondisi itu berpotensi menurunkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Penurunan cakupan imunisasi ini dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit juga, teman Pro 2. Yang sebetulnya, penyakit itu bisa dicegah dengan imunisasi PD3I seperti campak, polio, pertusis, dan tetanus. Lalu ada perwakilan tim Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro atau UNDIP, Novia Handayani, bilang upaya edukasi ini perlu mendapatkan atau melibatkan banyak pihak supaya pesan mengenai pentingnya imunisasi bisa diterima masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan menekan jumlah anak zero dose di Kota Solo atau Surakarta. Maka dari itu ya teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo, perkuat edukasi untuk tekan zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
4: Plat AD lanjut lagi, teman Pro 2. AD-nya sekarang AD Karanganyar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus berupaya keras mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik yang terjadi merata di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Guna mengantisipasi kekosongan pengajar di ruang kelas, Disdikbud Kabupaten Karanganyar mengambil langkah taktis melalui kebijakan pengangkatan ratusan guru pengganti. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar, teman Pro 2, Heru Joko Sulistiono, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh agar tidak ada kekurangan guru di lapangan demi menjaga mutu pembelajaran. Pemerintah daerah menggait ratusan tenaga pendidik teruji melalui sistem alih daya atau outsourcing sebagai solusi cepat penyelesaian masalah itu. Dan hingga saat ini, teman Pro 2, tercatat ada sebanyak 376 tenaga pendidik yang telah berhasil diangkat dan ditempatkan secara merata di berbagai sekolah. Proses penjaringan guru pengganti ini dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan sistem aplikasi pengadaan resmi milik pemerintah daerah. Lalu, juga ditetapkan kriteria seleksi yang ketat bagi calon guru pengganti, diantaranya wajib berpendidikan minimal sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diprioritaskan bagi yang sudah berpengalaman mengabdi. Seluruh pembiayaan untuk pemenuhan hak kesejahteraan para guru ahli daya ini dipastikan bersumber langsung dari dana insentif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tuan Pro 2, ada yang mau masuk sebentar? Kenapa, Pak?
5: Hah? kenapa guru?
4: Digugulan ditiru, Pak.
5: Iya, 300%, yeay. 300%,
4: yeay. Aku es dugo meh tekan kono. Aduh, saya yeay. Sedang ngira akan sampai sana, yeay. Pak.
5: Selamat, ya.
4: Tapi... Gelap banget, sumpah.
5: Tapi tipo.
4: Yeay.
5: Tipo.
4: Pak, itu guru yang itu, Pak. Ini beda lagi. Oh, iya. Yang di Karanganyar ini, calon guru pengganti di Karanganyar bakal diseleksi ketat sesuai kriteria. Karena kekurangan guru ternyata di Karanganyar.
5: Weh, padahal guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang harus ini. Oh iya, benar. Despa itu
4: oh,
5: juga.
4: Oh iya, Despa guru. Benar. Guru silat tapi Pak dia, Pak.
5: Guru les nyetir.
4: Mana mundur terus ngajarinnya.
5: Alhamdulillah dari 3 tahun buka kursus nasir sudah meluluskan 3 orang.
4: Dan 3 orang itu sampai sekarang belum punya SIM ya, Pak. Bukan, dia guru benar. Waktu itu dia PPL di SMA mana, Des?
6: SMK
4: mana?
6: SMK 2 Karanganyar.
4: Oh, Karanganyar juga.
5: Pantesan orang-orang anakin ngebut-ngebut sekarang.
4: Kenapa, Pak?
5: Diajarin guru nyetir.
4: Despa Drive berarti ya. Namanya Despa Drive ya.
5: Kopdes.
4: Oh, wah.
5: Koperasi Desa. Koperasi Despa.
4: Oh, Koperasi Despa.
5: Koperasi Despa. Jadi di situ emang ada layanan drive thru.
4: Enggak.
5: Bukan layanan. Bukan. Ini buat belajar nyetir drive thru.
4: Bukan. Drive license, Pak.
5: Olivia Rodriguez.
4: Iya, Rodrigo. Rodriguez.
5: Gitu, temperamen itu Rodrigo itu.
4: Ah, kok bisa?
5: Pemain bola Rodrigo.
4: Oh, Rodrigo Basquez.
5: Tahu.
4: Rodrigo siapa sih namanya? Rodrigo siapa?
5: Siapanya Rudiger gitu.
4: Oh, Rudiger.
5: Enggak tahu.
4: Yang Jerman itu kan. Ini, Pak, di Kenapa? Di Karanganyar tuh sampai kekurangan guru juga diterapin sistem outsourcing sebelumnya.
5: Ya harus di dia apa ya, distraksi dengan baik lah pasti. Nah. Namanya guru tuh kan dia akan membuat generasi penerus bangsa ini menentukan ke arah mana.
4: Yeah.
5: Kalau ditempa, dididik dengan baik, insya Allah masa depannya juga baik.
4: Amin. Nah ini, melalui skema pengangkatan guru pengganti berbasis outsourcing di Sdikbud Karanganyar, punya harapan jadinya Pak, kegiatan belajar mengajar di seluruh pelosok daerah di Karanganyar bisa berjalan optimal.
5: Outsourcing lagi ya?
4: Iya, adanya itu Pak. Iya,
5: padahal dulu katanya outsourcing mau di...
4: Iya. Iya. 300.
5: Tiba lagi.
4: Hop ya, gitu ya. Semoga calon guru pengganti di Karanganyar ini Pak bisa mengemban tugasnya dengan baik ya Pak. Dan disejahterakan.
5: Amin.
4: Nah, amin.

Segera kamu simak segmen plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Niki, teman Pro 2, resmi mengumumkan Tour Summertime 2026 di Yogyakarta. Dan Yogyakarta ini, teman Pro 2, menjadi kota pembuka tour sekaligus lokasi konser perdana Niki di kota tersebut. Ia dijadwalkan tampil pada 4 Juli 2026 dalam rangkaian Prambanan Jazz Festival 2026 di kawasan Candi Prambanan. Setelah Yogyakarta, teman Pro 2, Niki akan melanjutkan tour ke beberapa kota seperti Tiongkok, termasuk Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing. Tour ini juga menjadi momen spesial karena menandai tour perdananya di daratan Tiongkok. Tiket konser dalam rangkaian Summertime Teman Pro 2 mulai dijual pada 8 Juni 2026 dan disambut antusias oleh para penggemarnya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, solois asal Malang Teman Pro 2, Aku JJ resmi merilis single terbaru berjudul Maria yang menghadirkan perpaduan unik antara samba, jazz, dan sentuhan vokal bergaya bossa nova. Lagu ini Teman Pro 2 menjadi langkah baru dalam perjalanan musiknya setelah sukses lewat lagu viral Lihat Kebunku. Melalui karya orisinal ini Teman Pro 2, Aku JJ menghadirkan nuansa tropis yang hangat namun tetap dibalut suasana melankolis yang menciptakan identitas musikal yang segar dan berbeda. Secara tematis, Maria mengisahkan cinta yang indah tetapi tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Liriknya Teman Pro 2 menggambarkan hubungan yang meninggalkan kenangan mendalam meski harus berakhir, mengajak pendengar merenungkan makna pertemuan, kehilangan, dan kenangan yang tertinggal. Lagu yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2026 ini juga dijadwalkan dibawakan perdana di Java Jazz Festival 2026 sebagai bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbaru Aku JJ yang direncanakan meluncur pada Agustus 2026. Dengan jutaan pendengar bulanan dan berbagai karya populernya, Aku JJ kembali menunjukkan kemampuannya meramu emosi, cerita, dan eksplorasi musikal dalam sebuah karya yang berkesan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: you're the same.
1: Hai babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
2: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
1: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
2: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
1: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
2: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
1: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Yeay, kita berjumpa lagi ya di sore ceria. Finally teman Pro 2, semoga sehat selalu dan lancar semuanya ya. Dan seperti biasanya, kita awali sore ceria ini dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Dan di sana sudah ada rekan kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, selamat sore dengan rekan siapa?
2: Arya.
1: Oke, siap. Rekan Arya, silakan informasinya.
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lintas sore hari ini tanggal 4 Juni pukul 16:16. Kita laporkan untuk situasi kondisi lalu lintas Kota Surakarta sore ini terpantau saat ini kelecot dari arah barat yang menuju ke timur. Arus lintas cukup ramai lancar, kendaraan didominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun kendaraan berat. Menuju di Simpang Farokah untuk saat ini arus yang menuju ke Fajar Indah saat ini dilakukan penutupan dikarenakan ada pembangunan jalan di seputaran depan Samsat. Kemudian kita menuju ke Simpang Tiga Kerten. Saat ini arus lalu lintas dari timur maupun dari arah barat cukup ramai namun masih lancar. Kemudian kita menuju ke Patung Wisnu untuk saat ini khususnya dari arah selatan. Arus lalu lintas cukup padat, kendaraan didominasi kendaraan berat. Dikarenakan efek dari penutupan di Simpang Tiga Farokah. Menuju ke batas kota Klodran, untuk saat ini yang dari eksit tol Ngemplak yang menuju kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di Simpang dan Joglo, untuk saat ini arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Tirtonadi, arus lalu lintas yang menuju ke Pasar Musuhan saat ini dilakukan penutupan. Dikarenakan untuk saat ini ada pemugalian jalan di seputaran Pasar Nusuan. Menuju di kawasan timur yaitu untuk UNS, arus lalu lintas saat ini cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Simpang Dawung, saat ini dari Solo Baru yang menuju kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat kota Surakarta untuk saat ini yang melakukan perjalanan atau pulang kantor, harap mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di kota Surakarta. Demikian pantauan arus lintas sore hari ini, tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo.
1: Oke, baiklah rekan Ari ya, terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mbak meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
0: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
0: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
0: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Halo
1: teman Pro 2. Selamat sore lagi.
0: Selamat hari Kamis buat Minggu. Kamu. Enggak, Kamis, Minggu kita libur dong bro.
1: Oh, ini
0: tapi minggu ini enggak ya?
1: Minggu ini?
0: Besok minggu.
1: Weh, kita mau ada acara.
0: Betul.
1: Kegiatan yang pastinya nanti luar biasa.
0: Wah, seru banget, tapi gak boleh di-spill, dah.
1: Ya pokoknya nanti di CFD.
0: Betul, datang aja teman.
1: Mana di-spill lagi?
0: besok hari ini hari Kamis
1: ini hari
0: buat kamu
1: Kamis.
0: Yang manis.
1: Asik.
0: Yang dengerin Zona Detik.
1: Yes.
0: Di sore ceria ini yang
1: yang berbahagia.
0: Harus yang ada isnya dong.
1: Oh gitu.
0: Iya, kan tadi Kamis
1: dong.
0: Manis
1: dan
0: apa?
1: Dan
0: sekali kamu dong.
1: Dan Bu Is. Enggak.
0: Itu ibu kita.
1: Ibu kita kemarin.
0: Itu ibu kita.
1: Iya.

0: Okay. Semoga.
1: Enggak
0: dong. Jangan.
1: Ini Inggris di Paris. Oke, teman Pro 2.
0: Wow. Wait. Ini kemana nih? Ngarahnya kemana nih? Ngomongin Paris tuh ngarahnya kemana?
1: Tapi pingin deh, pingin honeymoon di Paris nggak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Kan, honeymoon siapa sih yang nggak mau honeymoon di Paris gitu loh?
0: Mau sih, karena dikenal dengan negara yang
1: romantis gitu kan?
0: Iya nggak sih?
1: Tapi jadi nggak romantis ya karena belum kesana, maksudnya gitu.
0: Iya, kita kesana. Memang harus mencoba sendiri sih nanti. Betul. Ya mungkin.
1: Sultan apa?
2: Kan mirip sultan yang di Indonesia kan? Menaranya itu loh, sultan itu
0: gak boleh. Oh.
2: Menaranya itu kan
0: sultan. Bukan, Menara Eiffel.
1: Sultan apa?
0: Eiffel.
2: Sultan
0: itu maksudnya gak tau
2: sultan
0: juga. Sama sih, jujur aku gak tau sih.
2: Sultan itu yang
0: listrik. Ya, oh yang listrik ini.
1: Oke. Ya mirip sih, tinggal ke belakang aja kita. Aduh.
0: Jadi ngapain jauh-jauh ya?
1: Tahu, iya. Di RR juga ada.
0: Ya nanti soon ya.
1: Iya, kita ke Paris yang... ya, teman Pro 2. Yeah, oke boleh. Deh, di sore ceria ini teman Pro 2 mau nyapa-nyapa kamu juga. Yes. Ya, teman Pro 2 yang mau WhatsApp kita, mau request lagu, mau sharing, mau bahas topik, boleh banget langsung WhatsApp di 081-327-866-966. Kayak Kak Ninda sore ini yang udah nyapa kita di WhatsApp. Katanya Tika cover lagu Sumpah Mati versi Selena Grace dong.
0: Weh, bisa dong Tik, langsung sekarang ya. Sekarang bisa sih kayaknya. Langsung deh.
1: Langsung.
0: Mumpung ini sore-sore gini masih
1: buka
0: enak.
1: Buka liriknya, Des.
0: Buka.
1: Tapi dikit aja ya.
0: Buka liriknya dulu. Oke, sebentar mati, ya? Aku buka liriknya. Oh, dari kamu aja atau gimana? Ya? Jadi ini Tika mencoba untuk
1: sebenarnya aku
0: bernyanyi teman Pro 2 karena memang basicnya suka menyanyi ya.
1: Iya,
0: dan suka menolong orang ya, Tika.
1: Amin, insya Allah ya.
0: Iya, oke.
1: Tapi dikit aja ya, aku gak hafal soalnya.
0: Full juga boleh, full.
1: Gak hafal.
0: Gak, ya oke, baiklah. Mau refnya aja?
1: Ya, refnya aja kali ya.
0: Mungkin aku kasih lagu, back song?
1: Gak usah. Ini mana ada iklannya lagi deh, aduh.
0: Ya, iyalah, oke.

0: Dah, cuman di situ aja. Habis itu nggak tahu.
1: Wow, aku sampai ngantuk kayak ini ya. Wah, saking merdunya, wah luar biasa Tika.
0: Dah, kalau tadi kan versi aku, sekarang versi Deswa. Ayo.
1: Enggak usah, yang diminta Tika ya.
0: Kita bareng karena... dikit aja.
1: Enggak usah, enggak usah. Aduh, susah banget buat aku.
0: Ya yeah. Suatu malu-malu. Atau mau aku tunjukin enggak teman produser?
1: Enggak usah.
0: Dia pernah nyanyi.
1: Gak usah
0: aku
1: sih.
0: Mending
1: enggak usah sih.
0: Suruh dengerin kami ya.
1: Enggak usah.
0: Ini aku ada.
1: Okay.
0: Boleh enggak?
1: Lanjut lagi Des? Mungkin. Lanjut lagi.
0: Tolong mau di mute.
1: Tidak usah.
0: Oke, okay. Itu ya Kak Ninda ya. Nanti dia kamar-kamar aku bikin videonya, aku upload TikTok ya Kak Ninda ya.
1: Oke.
0: Thank you Kak Ninda. Terus katanya nanti versinya Rio rilis malam ini jam 12.
1: Oke,
0: nanti
1: dong.
0: Biar di-download ya sama yang shift malam. Lanjut lagi, katanya request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati ya, Deswa dan Atika.
1: Oke, baiklah. Udah siap, ada siap, lagi siap. Mungkin?
0: Ada lagi, Des.
1: Siapa lagi?
0: Dari Rania.
1: Rania, hello.
0: Katanya sore, Kak.
1: Sore dong.
0: Kak Deswa dan Atika.
1: Lululul. Kok gimana
0: nyapa,
1: tuh?
0: Nyapa, halo
1: Kak Deswa dan Kak Atika.
0: Yoi, Kak Deswa okay. Dan Kak Atika maksudnya gitu.
1: Oke. Halo, gimana?
0: Katanya mau nanya dong Kak, kalau sore gini bisa gak sih request lagu?
1: Bisa banget, bisa dong. Nanti langsung cus aja request ke WhatsApp ya. Nanti bakal kita puterin lagu yang pengen kamu dengerin di sore hari ini bareng sama Deswa dan Atika ya.
0: Duh.
1: Sampai nanti jam 7.
0: Jam 7 malam.
1: Iya, betul sekali.
0: Benar banget. Ke WhatsAppnya di 081-327-866-9666. Kita tungguin ya teman Pro 2.
1: Oke, sumpah mati dulu ya buat kamu teman Pro 2.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pro 2 bareng Deswa and Tika ya. Dan kali ini aku pengen kasih info buat kamu, ada sebuah berita kehilangan ya teman Pro 2. Ini berita kehilangannya atas nama Bambang Dwi Prasetyo. Ini beralamat di Jalan Kutai 7 nomor 37 RT 7 RW 7 Banjarsari Kota Surakarta. Adapun berita kehilangan berupa STNK sepeda motor Yamaha teman Pro 2 tipe 5P cash wheel automatic tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi AD4126IU atas nama Wahyu Yuli Effendi beralamat di Purwonegaran RT 2 RW 6 Sriwedari Laweyan Surakarta teman Pro 2. Hilang pada hari Minggu tanggal 24 April 2026 pukul tidak tertera ya teman Pro 2, tapi ini hilang di Jalan Pakel Sumber Banjarsari. Nah, bagi kamu yang mungkin menemukan teman Pro 2, kamu bisa hubungi ke nomor 085 728 679 495. Saya ulangi, 085 728 679 495.

0: Lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih.
1: Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Produa, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya. Seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang nggak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pernah macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.
1: Oh yo yo yo, teman Pro 2.
0: Yeay, balik lagi sama Desva dan Atika di sini. Ahoy. Teman Pro 2.
1: Yes, betul sekali.
0: Yuhu, sudah jam segini waktunya makan malam ya sebenarnya teman Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Kamu udah nyemil apa teman Pro 2? Kalau di sini Desva udah nyemil banyak ya.
1: Gak usah dibongkar. Aduh.
0: Soalnya tuh kita kalau sore kan lumayan lapar ya di sini, karena emang jam-jam makan malam kan. Jadi kita tuh ngakalin, karena kita tuh baru
1: ngakalin,
0: bisa makan.
1: Jenang ngakalin, ya yang nyemil-nyemil aja.
0: Maksudnya,
1: ini bukan ngakalin
0: laparnya. Gitu.
1: Oh gitu, mengelabui laparnya.
0: Iya, tapi nggak ngelabui juga sih. Karena kan kalau makan berat kayak, aduh ribet gitu kan. Jadi kita suka nyemil cari apa beli cemil di depan.
1: Iya, di tomat.
0: Di tomat toko Madura, ya itu. Teman Pro 2.
1: Jajanan banyak sekali ya, teman Pro 2 yang membuat. Aduh, pengen tau. pengen jajan, pengen nyemil. Wow,
0: iya,
1: tiap hari itu ya.
0: Iya nih, gawat banget sih ada toko Madura sekarang di depan kantor. Itu bener-bener gawat ya, sumpah.
1: Iya.
0: Tapi ya udah gak apa-apa, lumayan.
1: Tapi membantu sih.
0: Iya, daripada kelaparan, sakit perut ya kan. Nah,
1: jangan sampai telat makan ya, teman Pro 2 ya. Sehari makan itu satu kali.
0: Enggak, salah.
1: Berapa, 5?
0: Enggak, kebanyakan.
1: Eh, ada tau yang 5?
0: Ada, emang ada.
1: Itu bentar, kalau 5 kali makan dalam sehari, itu jam berapa aja coba?
0: Iya ya.
1: Sarapan
0: baru
1: 2 kali.
0: Baru ngerasain kenyang udah makan lagi, Des.
1: Iya, makanya. Oh, oke. Okay. Misal sarapan sekali. Siang 2.
0: Oke. Okay.
1: Malam 1. Atau siang 1.
0: Iya, pagi, siang, sore, malam. Iya ya.
1: Eh, bentar.
0: 4 kali.
1: Itu baru 4 kali ya?
0: Iya.
1: Malamnya juga 2.
0: 2 kali, bisa aja sih. Atau sorenya 2 kali kan, mungkin kalau sambil jalan-jalan gitu kan suka lapar.
1: Iya. Siang 1, sore 1, malam 2. Atau gimana?
0: Coba ya teman Perdu yang makan 5 kali sehari tuh jam-jamnya tuh gimana gitu loh, ya kan? Bingung kita.
1: Dan bisa dianggap 5 kali makan itu gimana? Maksudnya misal kalau aku siang makan sekali,
0: okay,
1: tapi tanduk nambah gitu, apakah itu dianggap 2 kali makan?
0: Itu 2 kali dalam satu waktu.
1: Berarti 2 kali makan?
0: Iya kali.
1: Oke.
0: Saya kan porsinya sama.
1: Porsinya sama.
0: Ya kalau porsinya sama anggap aja 1 ya. Kalau porsinya sedikit 1,5.
1: Walaupun dalam satu waktu ya. Sekaligus makannya 3 gitu misalkan.
0: Bisa.
1: 3 kali makan.
0: Bisa sih, bisa aja.
1: Bisa kan?
0: Kenyang ya, kayak 3 kali nambah agaknya. Aduh, kembung ya teman, begah teman Pro 2 ya.
1: Mukbang gitu. Ya. Siapa di sini yang suka nonton mukbang ya teman Pro 2 ya? Tiap makan harus ada tontonannya gitu. Iya. Kebiasaan banget.
0: Iya sih.
1: Kalau enggak ada tontonannya tuh
0: enggak mood.
1: Iya, kurang, ada yang
0: nikmat,
1: kurang gitu ya.
0: Iya,
1: ada yang kurang ya. Ini apa yang kurang ya? Karena kebiasaan nonton di saat makan gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, harus nonton yang mukbang, nonton review makan, atau nonton apa, nonton film horor
0: bisa aja.
1: Sambil makan juga bisa.
0: Bisa.
1: Oh, bisa ya.
0: Kalau yang suka
1: nikmat
0: mah
1: ya?
0: Iya, agak nikmat, agak horor juga ya rasanya ya makan. Ya. Makan ayam geprek rasanya kayak makan.
1: Wah.
0: Apa
1: itu,
0: enggak
1: gitu kerasa
0: kan?
1: Pedes sih kayaknya.
0: Iya, makanya.
1: Lebih fokus ke takutnya.
0: Takutnya. Betul.
1: Pedesnya kalah ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2 yang mau say hello. Yang mau hello di Pro 2 boleh ya, teman Pro 2 ke WhatsApp-nya Tika aja. Maksudnya Tika yang bacain gitu.
0: Oh, iya, okay.
1: Tika yang bacain.
0: Di 081-327-866-966. Sekali
1: itu
0: lagi, Des.
1: 085 bukan 081-327-866-966 teman Pro 2. Ada siapa dulu sekarang?
0: Ada tadi request lagu sih Kak Julia. Seperti biasa ya, request lagu Angie Carvalho dari Angie Carvalho, judulnya Remuk. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya.
1: Thank you. Tadi
0: udah diputer, Des.
1: Diputer. Benar, udah aku puterin tadi. Udah aman aja ya.
0: Siap.
1: Dan thank you buat Julia. Semangat juga buat kamu, sehat-sehat di sana ya, di Jakarta. Terus katanya dengernya dari RRI Digital ya. Ayo siapa di sini yang belum download RRI Digital teman Pro 2? Boleh di-download dulu. Bisa di mana Tika downloadnya?
0: Udah ada di App Store maupun Play Store.
1: Nah, jadi enggak ada alasan lagi ya teman Pro 2. Oh, HP-ku Android, HP-ku.
0: Bisa dong.
1: Ini. Oh, udah bisa
0: iPhone
1: semua.
0: iPhone bisa juga.
1: Oh, iya, bisa.
0: Gitu. Jadi enggak ada alasan buat kamu belum download, kan di sana banyak banget keuntungannya teman Pro 2.
1: Yes, apa aja?
0: Selain kamu bisa dengerin radio di sana secara jelas, secara nggak kresek-kreseknya kamu juga bisa akses berita, terus kamu bisa lihat penyiarnya, bisa lihat segmen-segmennya di sana ada apa aja, terus kamu juga bisa nonton, bisa dengerin hiburan-hiburan deh pokoknya di RRI Digital.
1: Iya,
0: banyak banget.
1: Coba cek aja kalau kepo teman Pro 2.
0: Betul.
1: RRI Digital ya, dan kita juga punya website rri.co.id, kamu bisa baca berita semuanya di sana teman Pro 2. Jadi kepoin aja website dan aplikasi kita, begitu.
0: Yes sir.
1: Lanjut lagi ada siapa lagi ini Tika?
0: Ada Freya dari Jakbar kak.
1: Oke, dari
0: halo Jakarta. Freya Jakarta Barat ya. Gimana di Jakbar, macet nggak? Pasti tetap padat ya Jakarta, namanya juga Jakarta
2: macet,
0: ya.
2: Kak.
0: Oh dia bisa jawab.
1: Iya bisa jawab.
0: Oke. Katanya aku mau request lagu dong yang lagi viral banget.
1: Apa
0: sama
1: Dutch?
0: Sal Sabil Hacu.
1: Hacu ya, yeah. Oke, baiklah Hacu.
0: Okay.
1: Dan ini lagunya sungguh agak ambigu ya sebenarnya kalau dengerin Hacu.
0: Iya betul. Tapi sebenarnya dia Hacu, kayak kita Hacu. Bersin ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Bukan kata-kata yang senonoh.
1: Jangan salah sangka ya teman Pro 2 ya.
0: Gitu.
1: Coba cek liriknya sendiri nanti ya kalau mau nyanyi ya.
0: Yoi.
1: Oke, request lagu Hacu ya. Abis ini aku puterin dan kita sudah masuk ke segmen yang ini anak muda banget ya. Bareng Miki. Detik ya.
0: Kok lemes gitu? Kok mendayu gitu sih suaranya?
1: Oke, kita sudah masuk ke segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: I love you, but you lebih love me. Teman berdua dari NPD ya.
1: Betul, lucu banget sih.
0: NPD banget sih.
1: Sumpah, mereka bertiga ya, tuh lucu banget sih menurut aku.
0: Iya, salah satunya.
1: Tapi aku paling
0: sih
1: suka
0: di situ.
1: Salah satunya kamu.
0: Iya.
1: Coba nyanyi. Sempurnanya.
0: Aku. Udah. Oke.
1: Okay.
0: Ya, oke, okay, baiklah teman berdua. Ada sepertinya ada yang berbicara tapi kok tidak terlihat ya.
1: Itu suara. Aku mau mute
0: mic you sendiri.
1: Nyanyi atau aku matiin mic-nya?
0: Udah mainnya kayak Fafa nih dulu kayak gitu. Fafa kayak gitu
1: kamu
0: dulu.
1: Kamu disuruh apa sih emang
0: dulu
1: sama Fafa?
0: Ah, parah sih Fafa sih.
1: Disuruh
0: Fafa
1: ngapain
0: sih,
1: waktu
0: parah.
1: Itu?
0: Udah, aku,
1: waktu Fafa
0: aku,
1: last stage itu?
0: Udah lupa sih. Udah lupa. Sudah.
1: Suruh nembak cewek?
0: Hah? Tidak, tidak. Itu
1: oh,
0: cuma
1: suruh ngombal ya
0: tidak,
1: waktu itu ya?
0: Itu cuma bercanda.
1: Itu cuma ngombal aja kan? Gak beneran kan?
0: Gak beneran.
1: Ya ampun, gitu. Aku kalau jadi ceweknya marah sih.
0: Harusnya marahnya ke Fafa.
1: Bercandaan gitu.
0: Ke Fafa? Marahnya ke Fafa?
1: Serius itu,
0: ya,
1: serius.
0: Oh iya, udah serius aja deh kalau gitu.
1: Tapi kamu berarti sama si cewek itu udah enggak ya?
0: Gimana? Masih sama, berteman, ya, masih berteman lah. Itu kan teman aku,
1: oh, temanku,
0: iya temanku kampus. Tapi memang beda jurusan sih.
1: Oh gitu.
0: Waktu itu.
1: Sekarang
0: iya,
1: dia udah di kehidupannya sendiri.
0: Iya dong, iya pastinya lah.
1: Oke, okay,
0: iya.
1: Okay, okay.
0: Okay, kita bakal lanjut lagi di Batik Teman Pro 2 di Basika dan Karya Anak Muda. Jadi ada salah satu karya lagi.
1: Karya
0: dari apa nih, dari siapa
1: Indra
0: nih?
1: Warko.
0: WD, salah satu anak bangsa.
1: Iya sih.
0: Iya kan, dia benar.
1: Iya sih, benar sih. Salah satu komedian ya, pemain film juga, Indra Warkop, Teman Pro 2. Ternyata bikin lagu spesial berisi curahan hatinya selama ini buat sahabatnya Dono dan Kasino.
0: Boy, iya.
1: Aduh,
0: sih, tiga sahabat
1: sedih.
0: Yang
1: betul.
0: Nah, ini kayak NPD nih.
1: Iya benar. Waduh, bisa sih ya kan, sama-sama lucu.
0: Eh, lagunya apa ini? Lagunya apa?
1: Lagunya judulnya Dan Aku Rindu.
0: Aduh, harusnya aku ini puterin.
1: Coba
0: ya,
1: kamu cari dulu, aku sambil bacain info ya.
0: Oke, okay.
1: Dan nih ya Teman Pro 2 ya, emang bener ya Teman Pro 2, gak semua lagu tuh lahir dari kisah cinta. Karena ada juga yang tercipta dari kenangan yang panjang Teman Pro 2. Kenangan panjang, persahabatan, dan rasa kehilangan kayak Indra Warkop ini gitu.
0: Okay.
1: Dan perasaan itulah Teman Pro 2 yang dituangkan oleh Om Indra Warkop lewat sebuah lagunya yang judulnya Dan Aku Rindu. Yoi. Lagu yang diciptakan ini mengenang sahabat-sahabatnya yang telah berpulang Teman Pro 2, teman seperjuangannya dulu ya. Ada Dono dan Kasino serta Nanu dan Rudy Badil. Itu ramai banget loh Teman Pro 2 lagi dibahas ya di internet Teman Pro 2.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Terus apa tuh Tik?
1: Setiap liriknya Teman Pro 2 benar-benar ditulis dan dinyanyikan oleh Om Indra secara genuine ya. Kayak potongan liriknya yang nih salah satu liriknya ada yang gini.
0: Gimana?
1: Hai Dono, hai Kasino, aku Indra dan aku rindu. Pasti kalian bahagia. Kok teganya tinggal aku sendiri. Aduh.
0: Sumpah,
1: sedih banget.
0: Ini sih. Iya sih.
1: Rasanya kehilangan sahabat tuh sedih loh.
0: Sedih banget, lebih
1: dan
0: sakit.
1: Kehilangan selama-lamanya kan.
0: Iya, iya, sahabat kayak perjuangan lagi ya.
1: Betul.
0: Dua
1: iya,
0: lagi.
1: Dua langsung.
0: Jadi tinggal merasa sendirian gitu tanpa
1: iya,
0: sahabat-sahabatnya.
1: Betul. Jadi
0: melanjutkan hidup sendiri.
1: Benar, berkarir sendiri sekarang.
0: Berkarir sendiri.
1: Padahal dulu kan main film yang lucu banget itu kan. Itu
0: bener
1: aja. Bertiga ya Teman Pro 2 ya, tapi ternyata Dono Kasino harus berpulang dulu. Dan liriknya Teman Pro 2 ditulis oleh beliau langsung. Si siapa? Indra Warkop langsung bareng Darmawan atau Dado dan Nurul Huda Mansur atau Nanang Teman Pro 2, serta di aransemen juga bareng Orkes Nunung CS.
0: Okay.
1: Makanya rasanya tuh nyes banget deh lagu ini Teman Pro 2.
0: Aduh,
1: gitu. Sedih ya Des ya.
0: Iya sih bener, gak kebayang rasanya sih ditinggal dua sahabatnya.
1: Betul.
0: Yang memang di karir yang sama gitu ya, berjuang yang sama gitu kan, dan tiba-tiba udahlah aku nggak.
1: Betul, kebayang sih proses proses recordingnya ya kan, pasti sedih banget gitu loh.
0: Iya, mungkin menjiwai ya, menjiwai dan mengingat-ingat masa itu gitu kan.
1: Iya,
0: masa
1: betul,
0: dulu masih
1: lagi
0: bersama bertiga
1: lagi naik daun kan ya itu ramai banget tuh. Aduh, lucu banget. Ya tapi semoga Om Indra tetap semangat berkarir ya kan, dan banyak yang nyemangatin juga dan banyak yang suka pasti sama Om Indra.
0: Amin.
1: Dan semoga
0: amin.
1: Sahabat Om Indra sudah tenang di atas sana.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: diterima
0: amin,
1: di sisinya juga.
0: Amin.
1: Oke, itu tadi informasinya Teman Pro 2. Sebelum kita ke lagu, moving on dulu ke WhatsApp Teman Pro 2.
0: Alright.
1: Karena ada Kak Fader di sini.
0: Halo Father.
1: Katanya malam ke penyiar, senang bisa datang lebih awal malam atau sore ini. Apa kabar di sana semua? Baik-baik dan sehat-sehat ya doanya. Amin. Kamu juga baik-baik aja ya.
0: Yep.
1: Fade di rute Yunani sampai nanti pulang kampung ke Solo masih berapa bulan lagi?
0: Oke, fine.
1: Ditunggu ya kedatangannya.
0: Ya biasanya kayak gitu kan lama-lama ya baru balik lagi bisa balik ke tempat tinggal.
1: Betul.
0: Gitu kan. Semangat aja ya.
1: Semangat kan Fader. Terus katanya Kakak Tika gimana dengan sidangnya? Fader ketinggalan berita nih. Haha, pekerjaan membuat kita menjauh, tapi tetap kok Father usahakan mendengarkan Produce Surakarta, teman terbaik kamu.
0: Yo.
1: Gak mungkin meninggalkan sahabatnya. Oh, so sweet. Kita juga sahabatan sama kamu, Kak Father. Gimana sih ngomongnya? Kak Fadir.
0: Ini masih, ini ya, sedih ya tadi karena Om Indro ya.
1: Gak, soalnya kan Kak Father kan lebih suka dipanggil Fade. Jadi aku kayak antara Fader sama Fade gitu. Jadi kayak agak ngah-ngah gitu.
0: Oke.
1: Gimana sidangnya? Alhamdulillah sukses, lancar. Udah sebulan lebih ya.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Oh iya, gak berasa ya.
1: Betul, dan syukurnya sudah
0: Berasa sih
1: jujur. Dan syukurnya sudah revisi juga udah selesai, udah minta tanda tangan, tinggal yudisium aja. Doain ya teman Produa, nilainya bagus.
0: Amin.
1: Dan bisa wisuda bulan nanti. Tungguin aja. Thank you Kak Fader. Terus katanya sudah terpatri dengan kata-kata Kak Tika, awas ketagihan. Aduh. Oh yang beneran, spot itu ya.
0: Beneran ketagihan ya.
1: Thank you
0: ya Fader ya.
1: Makasih Kak Fader. Terus katanya Kak Fader request lagu Des.
0: Yoi, lagunya apa tuh?
1: Request lagunya dari Geisha, judulnya Kembali Pulang. Terima kasih kakak penyiar yang baik hati dan tidak sombong. Amin. Kita juga makasih buat Kak Fader yang selalu setia dengerin Detik. Ya kan Des, walaupun di sana lagi sibuk banget.
0: Di laut gitu kan.
1: Bener, kadang juga mungkin sinyalnya
0: bukan
1: agak
0: di laut, sorry ya, di kapal.
1: Di kapal. Kapal kan juga di laut.
0: Iya, tapi kalau di laut doang kan gak ada kapalnya.
1: Benar yeah, juga. Tapi selalu setia sama Produa. Makasih
0: thank you,
1: ya.
0: Thank you.
1: Lancar, sukses, sehat terus pokoknya di sana.
0: Amin.
1: Lagunya diputerin sama Desva habis ini.
0: Oke, nanti ya kembali pulang ya.
1: Dan
0: ini tapi aman enggak ya? Aman ya? Aman ya?
1: Aman,
0: aman ya, insya Allah ya teman.
1: Oke, teman Produa, stay tune terus bareng Produa FM Solo, masih ada Detik sampai nanti jam 7 malam.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Role play.
1: Jadi Nona, ya. Betul, jadi the last song of the day teman Pro 2.
0: Karena masih di sore ceria ya.
1: Di sore ceria hari ini aja. Gitu, besok masih ada lagi kita.
0: Masih dong.
1: Dan terima kasih buat semua teman Pro 2 yang sudah bergabung bareng Zona Detik di sore ceria ini ya. Dan Detik juga tadi, makasih yang udah request lagu. Salam-salam. Dan nyapa Detik, udah sayang-sayang sama Detik, kita juga sayang sama kamu.
0: Yoi.
1: Dan masih terus dengerin Pro 2 FM Solo karena habis ini bakalan ada music live chat bareng
0: RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Bareng Alessandi.
1: Alessandi L ya.
0: Yoi. Nanti hostnya ada Edit. Edit di RRI Pro 2 Jakarta ya. Jadi kamu stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Jadi kita see you lagi besok ya.
1: Bye-bye.
0: Kita pamit teman Pro 2. See you. Bye-bye teman Pro 2.
1: Thank you.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Yeah,
0: wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanya yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat banget ya orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri tapi.
0: Gak rame ya tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih bener.
1: Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina,
0: okay.
1: Terus juga. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia mengalami musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya. Yep.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya gak seimbang gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, benar sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ya kan?
1: Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya, ke-recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya. Mungkin terbucin, ter effort. Yang pernah dilakuin untuk pasangan ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, iya gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu kan.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijaunya baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kah? Atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Pada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandro.
0: Alessandro, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandro.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandro gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandro.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja. Sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Golden dari K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, sukses memenangkan Song of the Year dan Best Pop Song di ajang American Music Awards 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena. Lagu tersebut mengalahkan sejumlah nominasi besar seperti The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dan Main Child milik Sabrina Carpenter. Di kategori album, soundtrack K-pop Demon Hunters juga memenangkan Best Soundtrack mengalahkan Oz, film F1 dan Wick juga teman Pro 2. Kesuksesan ini memperpanjang prestasi Golden setelah sebelumnya memenangkan berbagai penghargaan internasional termasuk Grammy dan Oscar juga, sekaligus menjadikannya lagu K-pop pertama yang meraih kedua penghargaan tersebut dalam satu musim penghargaan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.

0: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
1: Iya, Bu. Ibu.
2: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Mbak, ayo Mbak. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Di WhatsApp udah ada yang masuk teman Pro 2. Ada yang mau request lagu, katanya mau lagunya Kahidna, boleh. Lagunya Kahidna ya, Kak? Bebas aja lagunya. Oke, ambil aku cari ya. Kahidna, enaknya lagunya apa ya Kahidna nih? Nanti juga aku sambil kulik-kulik dulu ya. Dan juga katanya mau request lagu lagi Hindia. Hindianya bebas juga, oke. Sambil aku kulik-kulik teman Pro 2. Oke deh, langsung aja deh aku puterin lagunya, ada Hindia. Apa ya enaknya ya? Membasuh kali ya? Boleh tuh, langsung aja ya. Tetap di 105,5 Pro 2 FM. Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Lanjut lagi baca WhatsApp teman Pro 2. Ada dari Kak Lestari katanya, pendengar setia kembali menyapa, selamat bertugas. Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau izin request diputarkan lagu pendamping hidupku Angkasa Band untuk menemani suasana di malam hari ini. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, boleh sambil aku cari ya. Lagunya Hidupku ada nggak ya di sini? Hidupku. Coba ya sambil aku cari-cari dulu ya kak, nanti kalau ada langsung aku puterin deh. Dan ada lagi dari Kak Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam, semoga kak diberikan kesehatan, umur panjang, kedalaman rezeki, dan setelah kelancaran menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin amin. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong, soalnya boleh sih, langsung aja ya request di sini ya. Nah oke, teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget ya. Karena oh iya, dari kak itu, dari kak Hel katanya juga mau request lagu. Request lagu katanya apa tadi? Lagunya itu teman Pro 2. Coba ambil aku cari, oh, ingat-ingat dulu nih tadi lagunya apa ya. Dia pesan juga lagu soalnya mau diputerin. Apa ya? Boleh deh langsung aja aku puterin ya. Nanti aku cari-cari dulu. Aku ingat-ingat nih. Apa ya teman Pro 2? Oh ini. Tadi itu mau request lagu. Apa namanya? Tommy Richman. Million Dollar Baby. Tommy Richman. Million Dollar Baby. Oke deh langsung aja aku puterin lagunya ya. Ada lagunya. Tommy Richman. Million Dollar Baby. 0.5 to what I could, man. 0.5 to what I could.

Dari Kak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu Korbanmu Kak Tata Janeta. Boleh langsung aku cari ini di sini. Ada lagunya Korbanmu. Oke, langsung aku puterin ya lagunya Korbanmu buat Kak Lara Purnamasari. Let's go.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

Sebelum kita geser ke jazz music, teman, Produ 2 masih ada waktu buat kalian request lagu. Ada lagunya Aku Jadi Lihat Kebunku spesial buat teman Produ 2. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di jaga malam teman Pro 2. Udah di jam 22.53 teman Pro 2, yang berarti sebentar lagi kita harus geser ke Jazz Music teman Pro 2. Di sini habis ini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan aku nama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara, dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan teman Pro 2. Rama GMC out, sampai ketemu lagi besok di hari Minggu. Sepada teman Pro 2. Dadah.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sumpah kita ganteng banget nggak sih? Pakai ditanya.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 5 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas kamu hari ini. Sherry Anjali kembali mengudara di pagi hari ini di Spada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmennya bareng-bareng, dan Sherry juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk lantunan Asmaul Husna dari Ari Ginanjar Agustian. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Resep Menenangkan Hati yang Gelisah bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati untuk teman-teman Produa FM. Kita tahu teman-teman semua bahwa dalam kehidupan ini tidaklah semuanya mulus seperti apa yang kita inginkan. Banyak permasalahan yang menyangkut dalam hati kita masing-masing. Permasalahan itu selalu datang berlalu lalang dalam kehidupan kita. Kadang membuat kita menjadi senang, kadang pula membuat hati kita menjadi sedih, atau bahkan menjadi suatu permasalahan berupa gundah gulana maupun gelisah dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang pemuda akan gelisah ketika mungkin dia belum bekerja. Seorang wanita akan gelisah ketika dia mungkin belum ada yang meminangnya. Atau sebagai seorang tua gelisah ketika anak-anaknya belum mandiri atau dewasa. Nah, permasalahan itu datang dalam diri kita masing-masing. Permasalahan itu selalu ada. Banyak yang bisa terselesaikan, banyak juga yang belum. Tergantung bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana kita menanggulanginya. Salah satu caranya adalah dalam agama Islam ini ada bagaimana konsep untuk menenangkan hati yang gelisah. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, ketika hal itu menjangkiti dalam hati kita, maka ada beberapa resep. Yang pertama, supaya kita menjadi tenang, diri kita tidak selalu gelisah. Yang pertama adalah senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ini adalah cara untuk menenangkan hati yang gelisah. Ya, adalah dengan membaca zikir. Karena sesungguhnya zikir merupakan salah satu bentuk latihan untuk mengendalikan diri kita dan pikiran-pikiran kita yang negatif. Orang yang menyerahkan sepenuhnya dan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan senantiasa merasa tenang, tentram dan damai. Itulah resep yang pertama dalam suplemen hati, khususnya berkaitan dengan bagaimana supaya hati kita tidak gelisah. Kemudian yang kedua, membaca dan mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Mendengarkan Al-Qur'anul Karim itu juga sebagai pengobat jiwa yang lara, pengobat hati yang gelisah. Membacanya apalagi? Ketika kita dalam waktu, dalam kehidupan kita 24 jam, kita senantiasa membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat dalam seharinya. Maka itu akan menjadikan kita akan tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau perasaan tak tentram atau perasaan tidak tentram, jiwa gelisah dan pikirannya kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau kau mendengarkan dengan baik orang yang membacanya. Kemudian yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu, majelis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkhulwah atau berdua-duaan mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan tiga hal resep dari Ibnu Mas'ud, yaitu senantiasa baca Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari, mengunjungi majelis ilmu dan mencari waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang di bawah kita, jangan selalu melihat orang yang di atas kita. Ini adalah salah satu kalau memang berhubungan dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu merasa kaya, orang lain merasa pintar, lihatlah. Atau orang lain punya kenikmatan yang banyak, lihatlah di bawah kita bagaimana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan hadisnya sahih, lihatlah orang yang di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena dengan demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang rendah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Tetap bersyukur dan bersabar atas segala apa yang menimpa pada diri kita. Itulah salah satu resep di dalam agama Islam ini untuk menghilangkan rasa gelisah dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menjaga hubungan silaturahim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyambung silaturahim maka aku sambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan pula rahmatku untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Sesungguhnya dalam kita meninggalkan kegelisahan itu, di antaranya resepnya adalah saling berinteraksi atau saling bersilaturahim. Karena di situ kita akan bisa bercerita masalah kepada orang lain yang tentunya yang amanah, sehingga kita bisa curhat, bisa didengarkan permasalahan itu, dan mungkin sahabat kita atau bestie kita bisa memberikan solusi atau beban masalah itu bisa berkurang serta hati menjadi tenang. Dan tidak kalah pentingnya, ketika hati kita gelisah, hati kita risau, jangan menyalahkan diri sendiri. Manakala mengalami masalah, maka cara menenangkannya adalah tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Jika kamu melakukan buat kesalahan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri, dan jangan terus-menerus menyiksa batin kita dengan rasa gelisah maupun rasa gundah gulana. Maafkanlah diri sendiri, kemudian perbaikilah diri sendiri agar menjadi lebih baik. Itulah beberapa resep-resep untuk kita memotivasi kita di dalam suplemen hati ini, supaya kita bersemangat dan kita meninggalkan kegelisahan dalam hati kita, kegundahan dalam diri kita, dengan resep-resep Islam yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu jelas-jelas manjur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan perlindungan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Pro 2. Info Pro 2 bareng aku, Shirley Angeli. Aparat kepolisian bersama TNI melakukan pengamanan dan monitoring penyaluran bantuan sosial Bansos Sembako Tahap 2 periode April sampai Juni 2026 bagi ribuan warga di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, hari Kamis kemarin 4 Juni 2026. Pengamanan dilakukan selama proses penyaluran bantuan yang dipusatkan di Pendopo Kelurahan Kismantoro sejak jam 8 waktu Indonesia Barat sampai 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu melibatkan jajaran Polsek Kismantoro, Koramil 20 Kismantoro, pemerintah kecamatan, pendamping sosial, serta perangkat desa dan kelurahan. Kapolsek Kismantoro AKP Budianto mengatakan penyaluran bantuan berlangsung selama 2 hari, yaitu 4 hingga 5 Juni 2026 agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekarang dari dunia film, ada produser film yaitu Shanti Harmain yang mengatakan format animasi dari IP Garuda di Dadaku dapat menjadi bukti kualitas animator lokal asli Indonesia membuat karya yang berdaya saing global. Shanti juga mengatakan format baru ini telah mengantarkan film Garuda di Dadaku versi animasi ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival yang akan diperlombakan bulan ini. Garuda di Dadaku masuk dalam nominasi kategori animasi melalui undangan dari distributor internasional dan menurutnya prestasi ini merupakan milestone dari kualitas animasi Indonesia yang semakin dilirik industri film internasional. By the way, film animasi Garuda di Dadaku dibuat oleh 17 studio dari seluruh Indonesia, yaitu Imaji Studio, Money Monkey, Leo Motion, sampai Brownback Film Bali, dan dikerjakan oleh sebanyak 500 animator yang berasal dari Batam, Yogyakarta, Malang, Bali, Bogor, dan Jakarta. Proses pembuatan animasi ini memakan waktu 3 tahun dan akhirnya bisa merilis film bertepatan dengan momen libur sekolah anak dan perayaan Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Broadway RRI Solo, teman terbaik kamu. Hai, hola hola hola spada. Selamat pagi teman Produa. Shirley Anjali masih nemenin kamu. Tadi udah ada lagu-lagu enak yang aku putar. Sekarang saatnya aku juga masih hadirkan lagu-lagu enak sambil bahas sesuatu hal barengan sama kamu. Kasih info-info terupdate juga buat teman Produa. Selamat pagi aja buat yang sudah dengerin Produa FM Solo dari tadi pagi juga. Ada catur. Terus buat kamu yang pagi ini barusan banget play RRI Digital ataupun streaming lewat website rri.co.id, atau kamu dengerin lewat radio terestrial, coba ya kamu absen aja ke WhatsApp Pro 2 081 327 866 966. Aku tungguin sampai nanti jam 10 aku nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang kalau sekarang sih masih hawanya tuh sejuk-sejuk gitu ya. Udah nampak matahari tapi belum begitu banget ya. Jadi vibesnya emang enak banget sih, jujur selalu deh. Coba kamu lewat RRI Surakarta pagi-pagi gini, dijamin seru banget sambil ngelihat bangunan RRI Surakarta yang luar biasa karena sebagai salah satu cagar budaya juga teman Pro 2. Ya, coba deh lewat jam segini sekarang juga kamu yang dari Boyolali lewat. Agak ngapain banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, siapa tahu kamu mau jalan-jalan ke Karanganyar atau memang mau ke Solo, boleh banget dong lewat jalan Abdurrahman Saleh ya. Kalau Pro 2 sih RRI Surakarta di nomor 51 ya. Aku lanjut sama lagu-lagu enak yang aku siapin. Dan aku juga pengen kata-kata dari teman Pro 2. Mau kasih quotes of the day pagi ini yang membuat aku lebih semangat? Wow, boleh banget dong. Seperti Ziva Magnolia dengan lagunya Kata-kata. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Barusan lagunya dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Aku kasih spesial aja buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM Solo dari pagi ini, yang udah selalu setia juga setiap harinya. Terima kasih. Selamat pagi catur, pagi-pagi-pagi. Semangat buat hari ini. Terima kasih sudah menemani aku. Happy Friday, free yay. Semangat-semangat deh, jangan lupa sarapan juga. Hari Jumat, nanti juga Jumatan, berarti jangan kelewat aja deh. Siripinnya, mau siripin apa? Capcus. Mumpung masih pagi, vibe-nya juga enak ya. Kayak berasa weekend ya, seperti biasa. Emang iya ya, lama ya? Iya sih. Kadang saya juga merasa begitu deh. Baru sehari gak nemenin teman Pro 2 gitu ya. Baru sehari off udah berasa berapa lama aja gitu. Masya Allah, terima kasih energi baiknya. Apa itu coti? Amin ya Allah. Okay, ada Mr. Johnny juga di pagi hari ini. Halo, sepada Mr. Johnny, apa kabar? Sehat-sehat, bahagia selalu, sukses selalu ya Mr. Johnny. Metagi sepada mania nih dari Mr. Johnny, aku bacakan ya. Yang bukan sepada mania, metagi juga. Ada pantun nih buat kalian. Sarapan roti selai kacang, cakep. Minumnya teh manis hangat, cakep. Biar hidup makin semangat, dengerin sepada di hari Jumat. Cakep, bener-bener. Appreciate dulu buat Mr. Johnny. Emang ya, sangat kreatif sekali pagi-pagi Mr. Johnny udah minum kopi apa apa sih sebenarnya ya. Request lagunya Last Ketchup, gitu ya bacanya ya. Asirihi, ya ampun. Ini tuh gak tahu kenapa ya, aku tuh tahu lagu ini dari aku kecil loh. Beneran deh, tapi cuma tahu apa ya, refrainnya doang. Asirihi, ha, rihi, asirihi, jule. Sebenarnya bukan gitu ya liriknya, cuman kayak biar lebih mudah aja begitu. Asirihi, ha, rihi, asirihi, jule, tari besob, hey. Asirihi, ha, rihi. Itu kenapa ya saya bisa tahu lagu itu, gak ngerti sih. Karena mungkin sering dengar ya dari orang-orang di sekitar aku pada waktu itu masih kecil, ya ampun. Tapi Mr. Johnny boleh dong bagi tahu lagu alternatif ya selain Asirihi. Alhamdulillah, bismillah. Doa yang aku aminkan kalau menurut kamu, aku semangat gitu, semangat kali ya. Semangat tiga kali, semangat, semangat, semangat. Masih tanggal muda, wow, amin ya. Moga, moga, moga, moga. Jajak nih, boleh. Main dulu dong ke mana? RRI Surakarta, nanti boleh ketemu ya. Kalau ngomongin teman Pro 2 mah, saya baru ketemu sama Kak Jerry sama Kak Hari. Dua itu aja yang aku baru ketemu ya. Malu-malu sih sebenarnya ya. Malah delay lagi waktu dicari, ya ampun. Selamat pagi juga buat teman Pro 2 Desam Jetset yang juga selalu stay tune di 105.5 FM. Emang iya ya, berasa lama ya, maafin. Iya, aku balik lagi, makanya nanti di weekend Sabtu Minggu aku juga akan nemenin kamu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa cerita-cerita, sharing sesuatu juga, bagi info-info terapi di sekitaran kamu ya. Mr. Johnny, apa alternatif lagunya? Oke, Lomba Sihir Ribuan Memori, asik. Alhamdulillah aku diberikan kesempatan punya ribuan memori barengan sama teman Pro 2 yang baik-baik banget sih. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu nih, lagunya nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, Stadion Pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
2: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Jangan lupa bahagia. Yaos. By the way, tadi waktu saya OTW dari rumah ke Studio Pro 2, jalanan aman, terkendali, sampai pada akhirnya saya lewat flyover Purwosari, turun, kemudian lampu merah saya belok kiri lewat transitu. Kemudian agak mengkaget tadi, tiba-tiba aja, nggak tahu sih, mungkin itu kecelakaan tunggal ya. Jadi ada mobil berwarna putih, city car, dia tuh bagian depannya benar-benar rusak, ringsek gitu, dan malang ya, alias dia menghalangi jalan gitu. Jadi hanya kendaraan roda dua aja yang akhirnya bisa lewat, dan itu pun juga gantian. Gak tahu sih kronologinya gimana, karena saya hanya lewat ya. Cuman emang bagian depan mobil itu rusak parah sih, teman Pro 2. Gitu. Tepatnya tadi itu di depan ini loh, apa ya itu ya, markas ya, salah satu partai gitu yang ada di daerah sana gitu. Jadi pokoknya transito lah. Jadi kalau dari arah barat ya lampu merah Purwosari ke kiri ya, alias ke utara, ya udah ngikutin jalan itu, habis lompat rel belok dikit, nah di situ teman Pro 2 gitu. Dan tadi sih tak pikir-pikir ini gimana kronologinya ya, apa mungkin ngantuk atau gimana gitu ya, karena kan dini hari juga. Terus habis itu malang, malangnya dia tuh ke menghadap ke utara, teman Pro 2 gitu. Terus tadi aku sempat lihat ada apa, umbul-umbul ya, umbul-umbul umbul-umbul banget ya, ada umbul-umbul yang mungkin kena tabrak ya. Jadi ada tiang dari bambu gitulah yang jatuh gitu, mungkin ketabrak sama mobilnya, mungkin aja gitu deh teman Pro 2. Makanya hati-hati ya kalau kamu lagi di jalan, kamu bisa update juga berbagai kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu di WhatsApp Pro 2 081327866966. Selamat pagi Kak Yoyo. Halo Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi juga. Dari catur dulu deh yang masuk duluan, Kak Shirley Angelti, aku mau diputerin Kita Selamanya dari Bondan and Fatu Black. Boleh ya? Terima kasih. Oke, boleh. Coba ya. Aku akan siapkan terlebih dahulu buat lagunya. Kita Siliminyi, Kita Selamanya. Oke, dari Selamanya. Mana kapal selam lagi? Ah, pengen nyelam. Pengen renang ya. Oke, coba nanti aku cek dulu lagunya ya, catur ya. Terus ada juga teman Pro 2 Kak Yoyo. Pagi Spada, pagi Kak Shirley, semangat pagi, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Kak Yoyo, semoga selalu sehat, bahagia, sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan aktivitas hari ini ya. Amin, amin, amin, amin. Semangat, mau diputerin lagunya siapa pagi ini yang jadi mood boosternya Kak Yoyo? Boleh bagi tahu ya. Salam buat keluarga, salam buat si kecil. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Selamat pagi Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masa gitu sih, siapa yang manggil kamu gini? Aku Putra di Solo Baru, biasa dipanggil Musang juga. Kok bisa? Siapa yang suka manggil begitu? Mana marah-marah lagi ya? Itu Doraemon, kalau dia dipanggil Musang marah, dia marah semarah-marahnya. Mana dikeluarin semua lagi itu alat-alatnya di kantong ya? Enggak. Kadang sih kalau nyari gitu ya, keburu-buru gitu ya, nyari senter pembesar, enggak ada tuh, dikeluarin aja semuanya. Mana nyampe ke kita lagi, gimana tuh ceritanya. Mau request lagu Juwita dari Rosa boleh Kak? Spesial buat bunda aku, terima kasih. Coba nanti Shirley cek terlebih dahulu ya lagu yang kamu request. Aduh enak banget Juwita. Ya, mana Juwita Bahar lagi. Lama banget tidak mendengarkan terupdate-nya ya dari Juwita Bahar ya. Ada-ada aja bener-bener si Shirley ini ya. Tapi kalau teman Pro 2 pagi ini juga mungkin kamu lagi ada di luar,
Terus kamu mau kasih info terupdate boleh ya, tinggal bagi tahu aja. Aku mau sapa juga buat teman Pro 2 pagi hari ini, ada Zam. Hola, teman Pro 2 Zam, lama ya kayaknya kita enggak ketemu loh. Bagi Kak mau request kotak Kick from the Sky. Di play ya.